0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Bagaimana dengan frekuensi di tempat saudara? Berapa agaknya ya? Sudah pukul 8.6 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke telewas app kami dengan macam-macam mesejnya. Ada yang hantarkan kata-kata hikmah, ada yang kirimkan doa-doa. Terima kasih banyak-banyak kerana kami sentiasa ada di hati saudara. Dan yang paling penting, saudara tetap kami sayangi. Terima kasih kepada Yana Mus dari Muar Johor mengirimkan satu nukilan, katanya nak disiarkan dalam Adila petang ni. Baik, sebenarnya kalau saudara nak kirimkan Adila coretan kenangan, dia lebih kurang macam seperti cerpen ataupun sebuah karangan, karangan tentang kenangan cerita-cerita saudara, tak kiralah cerita masa kecil ke, cerita yang memberikan pengajaran, cerita-cerita kehidupan. Coretan perlulah 3 muka surat sekurang-kurangnya, 3 hingga 4 muka surat, itu yang paling ideal. Jadi kepada saudara kalau nak kirim, boleh kirimkan menerusi boleh ke peti masuk Facebook penerbit-penerbitnya, ataupun boleh saja ke email rasmi coretanadilaklasik@gmail.com. Bukan di di WhatsApp macam ni, kadang-kadang kami tak sempat baca. Tapi coretan tu bukanlah hanya 2 rangkap puisi ataupun hanya 2-3 baris nukilan sahaja, tetapi 3-4 muka surat. Ini dia Zafin usik-mengusik daripada Sinario dan Nur Haida. Dan kita dengarkan juga selepas itu Sweet September, Suratan Cinta.

Lagu daripada Aisyah, Amba Lamba. Apa agaknya yang dimaksudkan dengan Amba Lamba ni? Amba Lamba ini ialah sejenis tumbuhan air yang hidup terapung di permukaan air dan sering dikaitkan dengan kiambang dalam penggunaan bahasa Melayu. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga apa yang dimaksudkan dengan sesuatu perkataan, satu perkara dalam lagu. Kita mempelajari sesuatu yang baru daripada sebuah lagu. Kerana lagu itu, saudara, bukan hanya sekadar lagu, tetapi dalam lagu, selain kenangan, dalam lagu juga adalah curahan perasaan, dan dalam lagu juga adalah sebuah pelajaran. Terima kasih kepada Faisal dari Tanjung Malim, Perak. Katanya sedap lagu pada pukul 7.35 pagi tadi. Lagu siapa agaknya? Nanti saya cari lagu siapalah agaknya pada pukul 7.35 pagi tadi. Baik, terima kasih juga Mak Ronan Posin, Rush Zarina, Permatang Kuang, Seberang Perai. Selamat pagi Anisma, kata selamat bertugas. Salam Sajan Klasik, semoga dipermudah segala urusan. Cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih juga kepada Din Kubo. Nak ucapkan selamat hari Selasa buat semua kerabat Radio Klasik. Untuk yang nak ikut saya, katanya ayuh kita ke kolam ikan dulu, lepas tu barulah kita perkena teh tarik. Kalau nak minum teh tarik, kurangkan susu, kurangkan gula, kurangkan manis. Biarlah teh tarik tu yang janganlah pekat sangat. Nanti potong kaki pula Dato' DJ Dave, Biar, lagu rakaman tahun 1985. Terus bersama-sama Sajian Klasik.

Hati Kama, lagu rakaman tahun 1999, gandingan hebat Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Noraniza Idris. Lagu ciptaan Pak Ngah dan lirik oleh Hairul Anwar Harun. Baik, saudara, Hati Kama maksudnya hati yang cukup jatuh cinta ataupun rindu asmara dan sebagainya. Baik, daripada lagu Hati Kama ini sebenarnya ia diambil daripada kisah kedatangan tiga putera raja Melayu ke Bukit Siguntang Mahameru di Palembang, tempat di mana dua orang wanita, Wan Empuk dan Wan Malini, berpadi huma. Kalau saudara pernah baca kisah dulu-dulu, kisah lama, riwayat ini, tentu saudara tahu kisah yang cukup menarik. Kalau nak tahu, saudara boleh dengarkan lagu ini sambil membaca liriknya dan sebagainya. Hati Kama sebenarnya menceritakan kisah dua wanita yang menaruh hati kepada seorang jejaka yang sangat hebat dan tampan. Baik, mereka berdua sedang menampi padi dan tiba-tiba si jejaka yang tampan itu melalui kawasan tersebut. Dua wanita itu pandang memandang dan asyik merenung sambil berbisik-bisik tentang kepribadian hebat sang jejaka. Aha, boleh cari sejarah Melayu kalau saudara nak tahu kisah-kisah legenda ini. Baik, kau milik siapa daripada Datuk Malik Rizwan. Selepas itu Norli Ismail menyusul dengan lagu Cintaku, dan kita juga ada Jad dengan lagu Jangan Menangis Sayang.

0: Sekarang Sukma kembali. Wira dan Wirawati hijau kuning kini bersiap sedia.
1: Pada tahun ini saya harap saya target gol untuk tahun ini.
0: Saksikan perjuangan mereka dalam Vista Sukma Kedah. Selasa, 11 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK dan 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: guna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
1: 8.42 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang singgah ke FB Radio Klasik. Selamat pagi, Kakak Fauziah. Itu namanya Kakak Fauziah. Hebat Radio Klasik kata je. Selamat pagi sahabat yang hebat Radio Klasik. Dalam kehidupan ini pasti ada ujiannya untuk kita melangkah ke hadapan, untuk kita sabar dan ikhlas, dan untuk kita melangkah mencari kehidupan yang penuh dengan cabaran. Terima kasih Kak Fauziah, Rukinah Yusof juga. Terima kasih Rogisah. Salam sejahtera. Selamat sejahtera rakan kerabat Radio Klasik semua. Muhammad Aidilfitri, Anwar Siddiq, juga Rafidah Ida. Selamat pagi juga untuk Mak Nanta, juga Ali Mundo, Wan Rohadi, Wan Rahman. Terima kasih Norahandin yang kirimkan bunga mawar pagi ni, warna merah menyala. Terima kasih Samlis Aldo, juga Cempaka Sari, Muhammad Ramli Jaafar, tak ketinggalan Rosnani Hamid, juga Rahimah Abdullah, Muhammad Ramli Jaafar, Madu Kemayan. Terima kasih juga Nilawati Satari, Jamilah Hanim, Nur Zalfa dari Brunei Darussalam, dan ramai lagi sebenarnya. Dan kalau saudara nak berkenalan dengan rakan kerabat yang lain, ayolah singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Tak Seindah Mimpi daripada Uji Rashid, dan selepas itu gandingan Nana dan Acik Spin, Gurauan Berkasih.

kepada Ana dan Acik Spin. Dan seketika nanti saudara pukul 9 pagi, kita ikuti utama 9 pagi. Dan kembali dengan lagu-lagu menggamit kenangan sehingga pukul 10 pagi nanti. Masih lagi dalam sajian klasik bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Dan saya doakan saudara semua berada dalam kesejahteraan yang berpanjangan.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini, kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Namamu di hatiku.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Hidup tak selalu seindah mimpi saudara, tetapi setiap luka mengajar kita untuk lebih menghargai bahagia. Kadang-kadang hidup membawa kita jauh daripada apa yang kita impikan, kerana di situlah kita belajar menjadi lebih kuat. 9.14 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Sekian banyak nama yang ada dalam hidup saudara. Nama yang mana yang sentiasa ada dalam hati? Kita panjatkan doa kepada mereka yang sayang, yang sentiasa berada dalam sanubari, yang sentiasa dalam doa-doa setiap hari. Baik, hari ini saya nak pilih lagu ataupun nama yang dilagukan oleh Dato' Ahmad Jaiz. Judulnya Mira. Tak kiralah nama dia Amira ke Rosmira ke. Boleh saja. Siapa yang bernama Mira, boleh WhatsApp saya 0135656128. Ini dia Dato' Ahmad Jaiz, Mira.

Azura, kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

tak lukakan lagi daripada Sunny Sahuri, lagu rakaman tahun 1973. Sedikit tentang penyanyi ini, saudara. Pada tahun 1970, Sunny Sahuri merakamkan lagu dengan sebuah kugiran Indonesia, iaitu Click Fantastic. Dua EP yang dirakamkan adalah Malam Minggu dan Mana Utama. Lagu Sedih Sekelip Mata merupakan hasil ciptaan bersama Kasim Masdur dan Yusnor F dan menjadi sebuah lagu hits ketika itu. Itu sedikit tentang Sunny Sahuri. Baik, terima kasih yang singgah ke talian WhatsApp kami tadi bila dengar lagu bila dengar namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Kalau di hati Pak Long Krau, namamu, nama yang ada di hatinya Haikal Naufal, cucu nombor satu. Katanya awal pagi lagi dah telefon Wan. Katanya malam tadi dia menonton cerita P. Ramli, cerita yang ada buka pintu gua tu. Rupa-rupanya bukan Wan saja suka tengok filem P. Ramli. Cucu-cucu pun suka. Cerita apa yang buka pintu gua tu? Alibaba Bujang Lapuk mungkin. Baik, ini lagu daripada Datuk Ibrahim Baci, Alam Tanah Air. Dan selepas itu Datuk Sharifah Aini dengan lagu Mama. Dan kita dengarkan juga Datuk Andy Lala, Masa Bercinta.

Macam-macam kisah tentang masa bercinta. Dato' Andy Lala yang mencipta lagu ini, lirik juga oleh Dato' Andy Lala, Yusof Wali dan Khazar. Baik, 9.45 minit pagi ketika ini. Baik, kadang-kadang saudara, kita ingat untuk nak jadi sihat kita perlu mula dengan perkara yang besar. Tapi sebenarnya langkah kecil seperti berjalan kaki pun sudah sangat baik untuk kesihatan. Dan jika dilakukan bersama seorang kawan ataupun seseorang yang rapat dengan kita, dengan pasangan dan sebagainya, ia lagi lah memberi manfaat. Kalau manfaatnya menjadi lebih besar. Dan berjalan bersama orang yang kita kenal, orang yang kita percayai, bukan sekadar membantu kita lebih rajin dan konsisten untuk bergerak, ia juga memberi ruang untuk kita berbual, melepaskan tekanan, mengurangkan rasa sunyi dan menjadikan aktiviti fizikal terasa lebih ringan serta menyeronokkan. Dan kalau saudara tak ada kawan, jadikan Radio Klasik sebagai teman ataupun kawan saudara untuk berjalan perlahan. Kalau nak berjoging pun boleh, kami temani sepanjang saudara untuk berjalan perlahan, berjalan santai. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini, Nora Muhammad Yunus akan temani saudara. Ada yang dah rindu dengan suara Nora agaknya. Dah hampir 2 minggu tak kedengaran ke udara. Baik, semoga kita dipertemukan lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Salam Anis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: satu lagu, seribu kenangan.
1: Indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga senja. Alhamdulillah dapat bersua kita hari ini di Melodi Klasik, teman setia. Assalamualaikum, apa khabar pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah dapat bersua kita hari ini di Melodi Klasik untuk hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Diharapkan saudara sihat walafiat, ceria, bahagia di samping orang yang saudara sayang, juga tugasan harian saudara. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi. Ayo kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Aspalela Abdullah, Joget Cari Makan. Radio Klasik.

Liza Abdullah dan M. Daud menghiburkan anda saudara dengan lagu yang berjudul Pagar Pagar Cinta. Baik, kepada saudara yang baru saja menikmati minum pagi saudara, selamat menjamu selera. Minum apa pagi ni, makan apa pagi ni, pastikan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada pagi ini kita teruskan anda saudara dengan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu joget yang berjudul Joget Senyum Memikat, melodi klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu duet nyanyian Nori Nor dan juga Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Nawab yang berjudul Jejak Bakti. Lagu ini ciptaan Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Nawab, manakala lirik oleh RD. Nora nak kongsi sedikit dengan saudara kepada yang suka makan roti canai. Ada 5 manfaat dan juga 5 kekurangan roti canai. Okey, Nora bagi manfaat dulu. Manfaat dia cepat beri tenaga, mengenyangkan, murah, mudah dapat, sedap dengan kuah dal, juga sesuai bila sibuk. Kekurangan dia pula, tinggi kalori, banyak minyak, rendah serat, kuah boleh jadi masin, mudah terlebih makan. Jadi tip lebih baik makan 1 keping dengan kuah dal, telur dan juga air kosong. Kepada peminat roti canai, jangan marah. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Syura, sebuah lagu berentak Zapin yang berjudul Zapin Merajuk Hati. Radio Klasik.

Lagu yang baru sahaja berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik berjudul Untuk Teman di Seberang. Lagu popular daripada kumpulan dua adik-beradik Cendrawasih yang dianggotai oleh Irene Savary dan juga Helen Savary. Lagu ini dikeluarkan ataupun diterbitkan pada 1 Januari 1985 menerusi album kedua mereka Volume 2 di bawah terbitan EMI. Baik, Nurana jenguk sekejap lah di ruangan WhatsApp pagi ini. Radio Klasik ada Kak Rohaya Jack dari Kuching, ada Mat Rock 60 Sen dari Singapura, ada Wan Salman Naim dari Sabah Bernam, ada Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah, ada Amy dari Johor Bahru, Abdul Jalil Paiman dari Kota Tinggi, ada siapa lagi ni, Aliza Sulaiman dari Pontianak Johor. Ramainya orang Johor hari ni yang menyapa Nura di WhatsApp. Lagi ada Kak Rahmah Jabar, ada Ruzita Abdullah, ada Cikgu Nur Zali Ahmad, Pak Long Krau dari Bentong Pahang, Induk Maimun, lagi siapa lagi, ada Jaya Kesuma juga di WhatsApp Radio Klasik pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyapa Nura. Dan kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau, Misai Melintang. Tapi kita berhibur dulu dengan paduan suara Rosmah dan juga Haziq dengan Joget Cinta Sakti. Melodi Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami ke

Lagu Ria nyanyian Azian Irdawati membawa kita ke pukul 10.50 minit pagi. Selamat pagi pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saudara, bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi hingga pukul 2 petang nanti. Saudara, tidak semua kandungan di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Mereka boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Jadi sebagai ibu bapa dan juga penjaga ayuh, lebih peka terhadap apa yang dilihat dan diikuti anak-anak di alam digital. Jangan biarkan ya mereka melayari media sosial tanpa dipantau. Lagu seterusnya menghiburkan saudara, lagu nyanyian daripada Eddie dan Asmidar dengan seloka pantun remaja Radio Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami. Ketika mengejutkan beliau, suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan paduan suara Jasni dan juga Lena dengan lagu yang berjudul Wanita dan Teruna. Lagu oleh Yusof B, manakala lirik lagu ini oleh HM Rohaizat yang pernah menghiasi filem Iman yang diterbitkan pada tahun 1954. Iman diarahkan oleh KRS Sastri dan dibintangi oleh Dato' Ahmad Mahmud, Saadia Haji Mahdi, Mariani dan ramai lagi. Lagu seterusnya pula pernah menghiasi filem Aladdin pada tahun 1952, nyanyian Momo dan juga R. Azmi dengan Syurga Loka. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rayuan Kencana Orkestra.

11.50 minit pagi waktu ini. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu daripada petikan filem Bawang Putih Bawang Merah yang diterbitkan pada tahun 1959 berjudul Anggerik Desa. Nyanyian Norma Mam dan juga Mustafa Osman. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Nostalgia di Klasik bermula pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa dengar juga pukul 10 malam nanti. Ini lagi lagu yang menghiasi Nostalgia di Klasik pada pagi ini, lagu nyanyian daripada Tan Sri Piramlee dan juga Rama Rahmat, Jangan Adik Angan-Angan. Ada Norma Mam dengan Berkelana, juga nyanyian Dato' Ahmad Daud dengan lagu yang berjudul Berdendang Sayang. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Lancarkan hari saudara di Melodi Klasik.
1: Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar kami walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga, masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Ayo kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiah Buang, Rembulan Bermimpi. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Black Dog Bone, Bercahaya Sang Surya di Wajahmu. Radio Klasik.

26, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Nurul Atira binti Abdul Razak, pegawai pemasaran dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Nura, apa khabar?
0: Sihat Alhamdulillah. Nurul Atira sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Aha, apa yang menarik untuk pendengar Radio Klasik tengah hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Nura. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari buat pendengar Radio Klasik yang bersama saya tengah hari ini. Buat saudara yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu ataupun mendengarkan saya sambil berniaga ataupun santai-santai beristirahat di rumah. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan saya di ruangan Slot Tajaan untuk hari ini. Dan saudara, sempena bulan kemerdekaan ini, kita bukan saja nak semarakkan lagi semangat kemerdekaan itu, tapi soal kesihatan diri pun kita kena semangat juga untuk jaga dan jangan sesekali kita pandang ringan. Tapi untuk hari ini, saya tak nak ambil masa saudara terlalu lama dengan penerangan. Saya nak terus kongsikan promosi istimewa terlebih dahulu. Sebab hari ini merupakan peluang terakhir untuk pendengar Radio Klasik mendapatkan parti sarang burung walet 4 dalam 1 per 5 dengan harga bajet dan terlajak murah. Selepas tamat saja promosi hari ini saudara, harga akan kembali seperti biasa. Jadi kalau saudara memang dah lama nak cuba atau nak dapatkan untuk keluarga, saya kongsikan dulu harga dan promosi khas untuk hari terakhir ini. Baik saudara, untuk promosi terakhir dengan harga bajet hari ini, saya berikan saudara dua pilihan. Dua pilihan sahaja. Yang mana pakej A, saudara akan dapat 3 botol perfil dengan harga RM100 sahaja. Manakala pakej B, saudara dapat 12 botol per 5 hanya RM300. Dan paling menarik lagi saudara, saya berikan sekali percuma penghantaran untuk pembelian hari ini. Terus terang saya cakap saudara, kalau hari ni saudara tak grab peluang ni, memang sangat-sangat rugi. Sebab bila promosi tamat, harga akan kembali seperti biasa. Satu botol perfas sahaja dalam RM155. Itu belum termasuk cas penghantaran. Jadi kalau saudara memang nak cuba atau orang kata nak buat stok dekat rumah ataupun untuk diri sendiri, inilah peluangnya. Jangan tunggu harga dah kembali ke asal, barulah nak beli. Promosi ni saudara, sah sehingga jam 6 petang ini sahaja. Buat saudara yang nak buat tempahan, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Jadi saudara, kenapa saya selalu sarankan pendengar di Radio Klasik ini untuk cuba parti sarang burung walet per 5? Salah satunya saudara, ia bantu menjaga kesihatan badan kita ni secara menyeluruh. Sebab bila badan kita ni mendapat nutrisi yang cukup, kita akan rasa lebih cergas dan dalaman kita pun akan lebih stabil. Dan manfaat lain per 5 ni saudara, bantu juga menjaga sistem dalaman badan kita. Jadi untuk pendengar Radio Klasik hari ini yang mana mengalami masalah lenguh-lenguh badan, sakit sendi, sakit lutut, sakit pinggang ataupun masalah saraf yang lain, saudara kena cuba perfas ini sebab ia akan bantu jaga peredaran darah dan juga sistem badan kita. Bukan tu saja saudara, perfas ini juga bantu menyokong sistem pertahanan badan kita. Mungkin sekarang kita rasa badan kita sihat, susah nak sakit, betul. Tapi untuk masa ke depan ni, Kita tak tahu macam mana. Jadi saya nak saudara ambil langkah awal dari sekarang untuk jaga imunisasi badan saudara dengan pengambilan PERFAS ini. Dan ada juga pengguna yang amalkan PERFAS ini saudara untuk bantu mengekalkan bacaan kesihatan mereka. Seperti bacaan tekanan darah, kolesterol dan gula dalam badan mereka untuk sentiasa berada dalam keadaan tahap yang lebih baik dan juga stabil. Dan kalau kata saudara ada masalah badan berangin, perut selalu kembung ataupun sembelit, PERFAS ini saudara adalah solusi untuk masalah tersebut. PERFAS ini saudara, ia jaga sistem penghadaman kita dengan baik. Dan dia singkirkan segala toksin yang terkumpul dalam badan kita. Dan disebabkan itu, kalau nak kulit bersih, nak kulit cantik, tak ada jerawat, amalkan PERFAS ini. Bila dalaman kita bersih, automatik luaran kita pun cantik. Sebab itulah produk PERFAS ini, saudara, sesuai diamalkan semua golongan. Baik kanak-kanak, remaja, sampailah warga emas. Jadi, saudara, yang berminat hari ini adalah peluang terakhir untuk saudara dapatkan PERFAS dengan harga telajak murah. Sebab lepas ni harga akan kembali ke asal semula. Satu botol PERFAS dalam RM155. Jadi saya sediakan dua pakej pilihan untuk saudara. Yang pertama pakej A. Beli 3 botol PERFAS dengan harga RM100 sahaja. Manakala untuk pakej B, beli 12 botol PERFAS dengan harga RM300. Siap percuma penghantaran sekali. Kalau saudara kira sendiri, memang sangat-sangat berbaloi. Jadi jangan tunggu lama-lama. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara sebelum kita berehat seketika, 014-988-2436. Itu dia DJ Nura.
0: Ya, baik. Kita berhenti seketika, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Pelangi Seorang Gadis.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan Nurul Atira binti Abdul Razak, pegawai pemasaran DCM Herbs, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Atira.
1: Baik, terima kasih DJ Nura. Buat saudara, talian kami memang sedang sibuk sekarang. Ramai yang buat pembelian. Tapi tak apa, jangan risau. Tim saya akan hubungi saudara semula dalam masa terdekat. Yang belum dapatkan lagi promosi terakhir untuk hari ini, memang sangat-sangat rugi. Sebab boleh dikatakan harga sedekah, harga junam je saya bagi saudara ni. Kalau nak beli lepas ni pun, mungkin saudara akan fikir 2-3 kali. Sebab sebotol sahaja dah RM155. Jadi yang mana nak buat pembelian, saya ada 2 pakej untuk saudara hari ini. Yang pertama, pakej A. Saudara beli 3 botol pulsar dengan harga RM100 sahaja. Yang kedua, pakej B. Saudara beli 12 botol pulsar dengan harga RM300. Dan untuk hari ini, saudara tak perlu pun bayar untuk cas penghantaran. Kami tanggung semuanya untuk saudara. Jadi saudara yang berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan sebelum jam 6 petang ini sahaja. Di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik saudara, kalau saudara tanya saya, cukup ke minum Perfive ini saja untuk nampak perubahan? Jawapan yang saya boleh bagi saudara, Perfive ini adalah ikhtiar sampingan sahaja. Kalau kata saudara ada ambil ubatan untuk sekian-sekian penyakit yang saudara ada, teruskan saja. Perfive ini kiranya sokongan untuk bantu dari dalaman, bantu kuatkan lagi untuk penyembuhan saudara. Sebenarnya saudara, untuk saya kongsikan perkara ni dengan saudara, bukan satu benda yang mudah. Bukan semua orang boleh terima dengan baik. Selalunya orang nak jalan pintas. Orang nak cepat nampak kesan, tak nak tunggu lama-lama. Yang cepat itulah yang bahaya sebenarnya saudara. Sebab itu dengan Perfive ini saya selalu cakap dengan customer saya, teruskan saja konsisten dalam pengambilan. InsyaAllah bila guna bahan alami ini, kesan dia makan masa. Tapi itulah yang paling selamat, paling berkesan. Yang dah cuba Perfive ini saudara, MasyaAllah sangat ramai. Kalau yang lain dah berjaya rasa sihat semula, kenapa kita ni tak berani nak cuba juga? Mana tahu dengan Perfive ini boleh jadi salah satu asbab yang boleh bantu saudara rasa lebih sihat lagi lepas ni. Jadi sebelum saya mengundurkan diri untuk hari ini, pembelian kali ini saudara bukan sahaja boleh sihat, tapi saudara dapat berjimat juga. Jadi saudara boleh buat pilihan yang mana pakej A, beli 3 botol Perfive dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk pakej B, beli 12 botol Perfive dengan harga RM300. Saya bukan saja bagi harga murah, tapi saya bagi sekali percuma penghantaran. Bagi saya lah saudara, memang sangat rugi kalau saudara lepaskan. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang sebelum jam 6 petang ini sahaja. Promosi untuk hari ini di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir ni saya bagi, 014-988-2436. Baik DJ Nura, setakat ini saja perkongsian saya untuk hari ini buat saudara. Terima kasih kerana terus sudi bersama saya. Semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Nurul Atira Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu nyanyian Datuk DJ Dave Ingin Bersua membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, saudara, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Ideal Sisters dengan Kak Bos. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani ruang udara saudara di Melodi Klasik hingga pukul 2 petang nanti. Untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: An Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhthi'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dihormati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa, kepada yang memberi rezeki kepada kita. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari. Saudara yang sedang memandu ketika ini sambil dengar Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai halua telinga saudara sepanjang pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan lagu berentak asli nyanyian Datuk Rosmaria Abdul Hamid berjudul Berpisah. Radio Klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Man Said dan juga Norin Nor dengan Sunyi. Kalau tak nak sunyi, kena selalu dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik saudara, jangan lupa janji temu kita pada petang ini pukul 3 petang. Kita ada temu bual khas iaitu DJ A Show. DJ A Show kita ada Datuk Jamal Abdillah dan juga dua orang anak terunanya, Zaki Yamani dan juga Osama Yamani. Kena dengar petang ini pukul 3 petang bersama-sama dengan rakan penyanyi sampai Emelina Zamri. Jangan lupa DJ Show petang ini pukul 3 petang. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau, Salam Kasihku.

Lagu nyanyian Nur Sheila Amin kat ucapanmu membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari waktu ini. Bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura sun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. Selepas ini, Melina Zamri, rakan penyampai, akan mengambil alih tugasan Nura menemani ruang udara saudara di Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasih di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada Nora Muhammad Yunus yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga Pop Yeye bersama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga tidak dilupakan ya, turut diselang-selikan dengan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat saudara untuk menggamit kenangan di Mestika Klasik. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Yang baru saja berlalu akan setia padamu. Dendangan Helen Velu menggamit kenangan saudara pada tahun 1967. Bawa kita ke pukul 2.14 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus memberi sokongan yang tidak berbelah bagi ya buat kami di Radio Klasik. Dan saudara boleh dengar kami menerusi RTM Klik .rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Dan jangan lupa saudara terus dengarkan temu bual khas bersama-sama Datuk Jamal Abdillah, Osama Yamani dan juga Zaki Yamani pada pukul 3 petang ini. Pastinya menggamit kenangan saudara walau di mana jua saudara berada.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Mestika Klasik buat hiburan dan informasi walau di mana jua saudara berada. Baik, apapun, sebelum saudara nak bersiar pada petang, petang yang cukup orang kata tenang begini, apa kata singgah dahulu ke laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dapatkan ramalan cuaca signifikan, iaitu analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos 2026. Jadi pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas dijangka kekal banyak di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Jadi kepada saudara dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web di www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini serta sahih. Terus berhibur dengan Uji Rashid Sani menggamit kenangan saudara pada tahun 1977.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, dan kepada yang dah pun memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing, diharapkan agar memandu berhati-hati, fokus kepada pemanduan saudara ya. Kekalkan jarak saudara, jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan. Semoga saudara selamat sampai ke destinasi yang ditujui ya. Pandu cermat jiwa, selamat walau ke mana jua destinasi yang saudara rencanakan. Berikanlah sinarmu, merupakan dendangan Dedi M. Borhan dan Junaina M. Amin.

Radio Classic. Terima kasih kepada lebih 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 di hati saudara. Dan selamat menikmati hidangan petang ketika ini sambil kita terus berhibur hanya di Mestika Klasik, menggamit kenangan dan menyusul merupakan figura hebat yang akan terus merancakkan suasana pada petang-petang begini. Jangan ke mana-mana, tunggu hanya di Mestika Klasik.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic menggamit kenangan.
2: Mestika Classic 2 hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri RTM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan ya, inilah masa dan ketikanya tanggal 11 Ogos 2026 untuk kita dipertemukan dengan figura hebat lagi tersohor tanah air ya. Tak lain dan tak bukan, Datuk Jamal Ubaidillah bin Haji Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Jamal Abdillah, dilahirkan pada 7 Mei 1959, betul?
1: Ada pembetulan sikit. Ha. Haji Jamal Ubaidillah.
0: Haji Jamal Ubaidillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan mula dikenali ya sebagai juara pertandingan Bintang RTM pada tahun 1979. Dan selepas itu, nama Datuk Jamal Abdillah terus melonjak naik ya, menerusi lagu-lagu popularnya, antaranya Perpisahan Tanpa Relamu, ada juga lagu Derita Cinta, Azura, Sandar Pada Kenangan, Kau Lupa Janji. Itu yang akan kita perdengarkan seketika saja lagi. Selain itu ada lagu Cinta Yang Terbiar, Kekasih Awal dan Akhir, serta lagu Penghujung Rindu. Itu antara lagu-lagu popular yang turut memberikan populariti yang begitu gah sekali di persada dunia hiburan tanah air. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya ketika ini amat teruja untuk bersemuka dengan Raja Pop Malaysia ini ya, untuk terus menggami kenangan bersama dengan para pendengar setia Radio Klasik ya. Untuk itu, mestika klasik pada kali ini kita bawakan tetamu istimewa ke konti siaran Radio Klasik, pastinya tak lain dan tak bukan Datuk Jamal Abdillah Yamani dan juga Zaki ya, untuk sama-sama memeriahkan suasana pada petang ini. Dan terima kasih tak terhingga juga kerana trio hebat di depan saya ini yang akan terus memperkatakan mengenai satu program yang cukup hebat, dinamakan DJA Show. Dikabarkan program ini telah pun berlangsung katanya, dan dah pun mencecah ke minggu keempat. Oleh itu, pertama sekali ya, difahamkan juga DJA Show ini, siri musical Aku Jamal, merupakan suara emas digital, merupakan sebuah program yang di mengabadikan perjalanan seni Raja Pop Datuk Jamal Abdillah ya. Jadi bagaimana ya tercetusnya idea untuk menjayakan program ini? Silakan Datuk.
1: Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Melina dan juga penerbit Puan Rukiah. Untuk jawapan, sebenarnya apabila MC membawa idea untuk menghasilkan sebuah program yang menggabungkan music dan message campaign internet, selamat. Jadi saya terus teruja dan terima. Dan kebetulan saya ada menyediakan kertas kerja lebih kurang dalam 15 tahun dulu konsep persembahan yang DJA Show ni, dan saya bentangkan, kemudian mendapat restu daripada MC. Jadi bagi saya ini pendekatan yang unik, dan inilah hadiah kepada peminat. Selama ini orang mengingati saya menerusi lagu-lagu yang saya nyanyikan, tetapi kali ini saya diberi peluang mendidik masyarakat secara santai dengan menggunakan muzik sebagai medium untuk menyampaikan mesej.
0: Okey, baik. Jadi apa yang menariknya di sini ya, difahamkan juga DJA Show ini turut menghimpunkan individu yang cukup rapat dengan Datuk Jamal, antaranya Oji Dato' Ahmad Daud, Hafsah Hassan, S. Amin dan ramai lagi ya yang pernah melalui perjalanan seni bersama-sama. Dan juga ada Osama.
2: Ya, saya.
0: Dan juga Zaki yang turut terlibat sama dalam program ini. Betul?
1: Betul. Dan sebenarnya ramai. Ramai,
0: ramai lagi ya?
1: Ramai lagi.
0: Jadi boleh Datuk perjelaskan?
1: Umpamanya macam Hazama, macam pengarah Pesuruh Jaya, bekas mantan Pesuruh Jaya, Cikgu Rasuah, Tan Sri Azam Baki, sebagai Mencari Jamal. Ada satu segmen yang diberi nama Mencari Jamal. Dan Brigadier General Nur Azman. Juga menjadi salah seorang daripada jemputan saya. Dan ramai lagi kalau saya nak sebut. Jadi anda semua kena menonton. Pada saya ini mini reunion, kerana ianya bukan sekadar mengimbau kembali perjalanan seni saya, tetapi menjadi ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah bersama suka dan duka sepanjang perjalanan ini. Mereka bawa cerita dengan kenangan yang tidak ternilai, seperti macam Datuk Hafsah Hassan, Fauziah Ahmad Daud, jurugambar profesional daripada Akbar, saya bawa penulis-penulis lirik. Jadi saya masukkan, rangkumkan dalam tetamu untuk mencurahkan segala cerita itu kepada masyarakat. Mereka yang bawa cerita dengan kenangan yang tidak ternilai. Umpamanya masuk Bintang ATM dulu, saya sebilik dengan Datuk Najib Hanif. Najib Hanif. Jadi 8 hari saya dalam bilik tu dengan dia untuk sesi Bintang ATM ni. Jadi beliau lah yang tahu karakter saya pada awalnya kan, sehinggalah habislah banyak kenangan.
0: Itulah antara kenangan bersama dengan rakan artis yang lain ya. Alhamdulillah. Baik, selain Datuk Jamal ya, DJ A-Show ini juga turut menampilkan Osama juga Zaki ya, sebagai pencetusnya ataupun penerus legasi Datuk Jamal Abdillah sudah semestinya. Jadi bila dapat satu pentas dengan ayah sendiri ya Osama, Datuk Jamal, okay, apa yang bermain di fikiran Osama ketika itu? Mesti ada rasa bangga dan juga teruja kan?
2: Kalau saya memang teruja lah.
0: Teruja
2: dia ya? Macam kenangan ni dia mahal lah. Takkan dapat di mana-mana lagi. Tak tahulah bila akan dapat lagi konsert macam ni dengan ayah saya waktu.
0: Ya, Zaki, bagaimana?
3: Sebab saya rasa saya dah lama dah tak berduet dengan ayah saya, dengan abang saya satu pentas. So, saya teruja lah. Bersyukur lah sebab dapat berduet dengan adik-beradik, anak-beranak kan. So, the best feeling.
0: Okey, baik, mungkin ramai juga yang nak tahu ni. Apakah antara karakter ayah Zaki ni? Boleh di orang kata dikongsikan bersama dengan para pendengar setia Radio Klasik.
3: Abang saya mula dulu. Apa tadi soalan?
0: Perwatakannya.
3: Perwatakan ayah saya. Perwatakan ayah saya adalah seorang yang tegas dan berdisiplin.
0: Ya, itu sudah semestinya lah.
3: Tengoklah, mesti teliti.
0: Kerana itulah Datuk Jamal Abdillah berdiri megah, orang kata, yang amat tersohor sekali di tanah air kita, Malaysia. Alhamdulillah ya. Dan kita nak tahu juga setakat ini berapa episod yang Osama dan Zaki telah terlibat.
3: Saya terlibat 3 episod.
0: Setakat ni ya.
3: Ya. Saya lebih kurang dalam 5 atau 6 episod. Sebab
0: yang dah disiarkan tu?
3: Dah disiarkan dalam 3-4 dah. 3. Sorry.
0: Okey, cukup membanggakan.
1: Samping itu saya jemput juga anak saudara saya. Apa yang sedang popular sekarang ni. Apa nama tu? Usain. Dan ada juga dalam program tu.
0: Okey, baik. Dalam program ini kita nak tahu juga kan, ada ke lagu yang dinyanyikan secara trio? Bertiga sekali kan. Kalau ada boleh kongsikan tajuk lagu itu dan kenapa ya agaknya memilih lagu tersebut?
3: Lagu tu bukan saya pilih. Tapi saya terima duet tu dengan ayah saya dengan abang saya lagu Ghazal untuk Rabia. Bukan saya tarik tinggi lah, abang saya dah tarik tinggi. Tapi saya rasa bila saya dapat tawaran nak nyanyi lagu tu, lagu tu kira aura sebenarnya. Lagu tu banyak beri maksud dalam satu lagu.
0: So, beri kesan yang mendalam.
3: Kesan dia. Bila kita dengar muzik dia pun, kita macam
0: cukup terus sama.
3: Bulu roma naik dengar. Takkan nak lepas peluang kan. So saya nyanyi je lah.
0: Apatah lagi berkecimpung dalam legasi Datuk Jamal Abdillah.
3: Ya, betul.
0: Itulah yang amat membanggakan sekali ya. Jadi baik, sebelum kita nak meneruskan sembang santai kita berkenaan dengan DJ Show ini, kita akan berehat sebentar dengan satu lagu popular yang telah menaikkan juga populariti Datuk Jamal ke puncak Persada Seni Tanah Air kita ya. Jarang sekali ya kalau pada ketika dahulu ya kita nak mendendangkan lagu sedih itu tapi berentak rancak. Betul tak? Jarang sekali, tapi lagu ini memang cukup-cukup catchy kata orang putih. Mungkin inilah antara cara bagi komposer ketika itu melayan perasaan putus cinta ke, kita tak tahu kan. Barangkali lah. Jadi ini merupakan hasil ciptaan Datuk Dr. Ahmad Nawab sendiri dan ditulis oleh Hafsah Hassan. Terus dengarkan lagu yang mendapat populariti sekitar tahun 1984. Terimalah Kau Lupa Janji.

0: Bertemu kembali di Mestika Klasik dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dan turut diiringi oleh dua jecaka, iaitu Zaki Yamani dan juga Osama Yamani.
1: Kenal, mesti kenal kan?
0: Ya,
1: kenal.
0: Okey, baik Datuk Jamal ya. Difahamkan ya, perkara menarik mengenai DJA Show ini ialah proses rakamannya yang mencabar apabila Datuk merakamkan semula ya lagu dalam masa 13 hari saja secara berterusan. Jadi pastinya amat memenatkan kan. Jadi bagaimana Datuk menghadapi cabaran dari segi stamina, vokal ya, bagi memastikan persembahan memberikan kualiti terbaik? Silakan Datuk.
2: Untuk makluman, saya menyanyikan lebih kurang 117 buah lagu dalam masa 13 hari.
0: Wow.
2: Termasuk studio praktis. Tak termasuk studio praktis. Maksudnya 300 buah lagu. Jadi saya kena habiskan dalam masa 2
0: 13 minggu.
2: 13 hari tu. Rakaman 13 hari. Pagi rehearsal, petang rakaman lagi. Jadi kesemuanya 300 buah lagu. Dan memang cabarannya besar kerana dalam tempoh 13 hari itu kami perlu memberikan komitmen yang tinggi untuk menyiapkan rakaman hampir untuk saya sendiri adalah 100 buah lagu. Sebagai penyanyi, penjagaan vokal, stamina, persediaan mental sangat pentinglah. Saya banyak bergantung kepada disiplin. Walaupun penat, pengalaman ini sangat bermakna kerana setiap lagu membawa cerita dan kenangan tersendiri.
0: Ya, betul. Setuju. Jadi memang cukup menarik sekali apabila satu legasi Datuk Jamal Abdillah dapat bersama-sama ya bergabung dengan memberikan persembahan terbaik ya. Jadi dalam

0: sepanjang rakaman ini?
1: Selain sembahan muzik dan mesej keselamatan digital, saya ditemani oleh rakan-rakan, keluarga dan semuanya membantu saya, dan tidak ada yang orang kata apa, kecuali saya ada apa ni, masalah suara pada peringkat peringkat pertengahan. Jadi Osama dan Zaki banyak membantulah dari segi itu. Jadi apa cara mana saya nak menyampaikan part-part yang tinggi itu kan. Jadi Osama dan Zaki juga dapat beri dorongan dan semangat lah.
0: Mungkin ada juga cara-cara tertentu lah untuk Datuk Jamal Abdillah mengekalkan suara yang merdu seumpamanya.
1: Sebenarnya saya menyanyi dari hati. Dan saya menyanyi untuk diri saya. Saya tidak menyanyi untuk penonton. Jadi bila saya menyanyi dari hati, saya akan keluarkan segala-galanya, berusaha sedaya upaya untuk menyempurnakan. Walaupun tak sempurna, tapi kita sempurnakan demi diri kita. Hiburan kita adalah nyanyian. Saya lain hiburan tak ada, kecuali mungkin binatang kan, binatang. Tapi selain pada itu, hiburan saya adalah ketika saya menyanyi.
0: Itu tadi antara tips ataupun panduan daripada Datuk Jamal Abdillah ya, buat para pendengar setia Radio Klasik yang boleh juga menonton kami menerusi TikTok Radio Klasik maupun di page rasmi Radio Klasik ya. Baik, selain persembahan muzik dan juga mesej keselamatan digital ya, difahamkan DJ A Show turut menampilkan segmen yang begitu menarik seperti mencari Jamal. Adakah mencari gaya nyanyian ataupun wajah yang sama macam Datuk ke macam mana ni? Boleh Datuk kongsikan keistimewaan mengenai segmen ini Datuk?
1: Ketika saya selalu melihat dalam medsos, dalam TikTok, dalam media, orang-orang yang suka menyanyikan lagu-lagu Jamal dan meniru gaya, cara suara dan memilih lagu. Jadi mereka-mereka, mereka inilah yang saya jemput untuk sama-sama. So saya ketengahkan dalam segmen Mencari Jamal.
0: Jadi tadi antara penerangan ringkas daripada Datuk Jamal ya. Dan untuk Osama dan juga Zaki, hampir tersalah saya tadi tau. Okey, orang selalu membandingkan suara serta cara nyanyian kalian ya, kalian berdua dengan ayahandanya. Okey, sejauh mana pengaruh Datuk Jamal dapat membentuk cara kalian berdua menyanyi, dan sejauh mana pula kalian mahu membina identiti sendiri? Osama dulu.
2: Sangat berpengaruh lah. Sebab saya banyak, sebab saya dari kecil membesar dengan lagu-lagu Baba, apa semua cerita. Alhamdulillah. So di situ saya tetusnya minat nak menjadi macam Baba. Tapi dalam masa yang sama, saya kena binalah identiti saya sendiri.
0: Betul. Terbaik. Zaki?
3: Pengaruh saya, boleh dikatakan peminat saya ada daripada peringkat nenek pun ada juga. Nenek, makcik-makcik, sampailah ke budak-budak. Yang budak-budak tu saya lah, tapi kebanyakan yang berumur selalunya pengaruh daripada ayah saya lah. Dan dari segi orang bandingkan tu, sebenarnya saya akan teruskan je keluarkan hasil karya saya sendiri, lagu saya sendiri. Mungkin yang sama tu bila mungkin ada show kan, show tu orang request lagu ayah, so saya bawa. So itu yang diorang kata sama. Tapi sebenarnya itu kan kita dah pernah dengar. Tone aslinya kita dah pernah dengar.
0: So tak jauh bezanya pun.
3: Ya.
0: Okey, baik tadi ya. Antara pandangan ataupun pendapat daripada Zaki dan juga Osama Yamani ya. Baik, sebenarnya kita ada banyak lagi ya yang nak diajukan ataupun soalan yang nak diajukan buat Datuk. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat dahulu dengan lagu ini? Merupakan lagu yang telah dipopularkan bersama-sama Datuk, iaitu Datuk Francisca Pritter. Hasil ciptaan JJ, manakala lirik ditulis oleh Jui ya, di mana lagu ini menggabungkan suara yang agak tinggi daripada France sendiri dan juga nyaring ya Datuk dengan suara bass ataupun serak basah Datuk sendiri yang begitu unik pastinya menjadi simbol

kehebatan vokal dan juga lagu cinta malah segar dalam industri muzik tanah air. Ya, kita nak tanya juga kan, bagaimana mula-mula berkolaborasi dengan Datuk Fran, tapi kita berhenti, berehat seketika dan kembali dengan soalan cepu emasnya. Terimalah kehebatan cinta menggamit kenangan saudara pada tahun 1988.

0: Bertemu kembali di Masjid Al-Qasid dan seperti yang dijanjikan oleh Datuk Jamal Abdillah, kita nak tahu ya bagaimana boleh berkolaborasi dengan Fran ya. Dan sebab semua orang pastinya tahu pasangan duet Fran adalah Roy ya. Jadi apa yang membuatkan Datuk juga turut membuatkan orang kata lagu secara bersama-sama dengan Datuk Francis Kapita bergandingan dalam lagu Kehebatan Cinta ini? Silakan Datuk.
1: Pada peringkat awalnya, saya nilai dulu lagu-lagu yang diberi, demo-demo yang diberi, dan kita cuba fikirkan sama ada lagu ni boleh boom atau tidak sebelum kita terima, dan siapa pasangan kita. Itu adalah cara saya memilih lagu lah. Kalau agak-agak lagu tu tak berapa nak boom, saya tak ambil lah. Tetapi lagu ni memang saya berminat, dan setiap artis yang berduet dengan saya pun tak pernah jumpa pun dalam studio. Itu syarat saya.
0: Macam tu ya.
1: Syarat saya, kalau kita buat silap masa rakaman tak dalam malu sangat kan. So jadi? Saya mohon pada penerbit agar ngasingkan, biar saya buat part saya. Itu setiap dengan OG pun macam tu. Dengan Francisca, dengan Melina, dengan semua macam tu.
0: Memang begitu ya?
1: Memang begitu.
0: Rupanya?
1: Okay. Bagi saya lah, orang lain saya tak tahulah.
0: Memang cukup menarik sekali ya. Orang kata detik-detik Datuk Jamal Abdillah bergabungan dengan Datuk Francis Kapita, dan seterusnya lagu itu telah pun berjaya ya mengambil hati para pendengar setia ya, walau di mana jua berada, alhamdulillah. Dan untuk soalan yang seterusnya ini, kita nak tahu jugalah kan Datuk ya, DJ A Show ini telah pun membuktikan hiburan juga mampu menjadi medium pendidikan, khususnya dalam menyampaikan pengetahuan berkaitan penggunaan ya internet yang selamat. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, apakah kelebihan menggunakan muzik dan penceritaan dalam menyampaikan mesej seperti bahaya penipuan dalam talian dan juga buli cyber?
1: Medium music dan artis adalah satu saluran yang cepat untuk kita, untuk pendengar ataupun khalayak menerima. Pendekatan itu sangat berkesan dan bersesuaian pula dengan saya yang kira dah warga-warga emas lah kan. Untuk mereka-mereka yang berusia lebih daripada 50 tahun, boleh celik lah, celik dengan internet, internet selamat. Jadi yang muda-muda pun dah tentulah mereka lebih tahu kan. Jadi dengan cara menggunakan muzik dan menggunakan figura yang dikenali, message itu agak lebih cepat untuk diterima.
0: Jadi kita, bukan saya saja, mungkin ramai juga yang nak tahu ni ya. Selepas DJ Show, apakah pula perancangan Datuk dalam karier seni? Masih lagi mahu aktif dengan album, konsert maupun projek khas yang lain?
1: Ya, ya.
0: Atau mungkin ada projek khas bersama-sama dengan Osama dan juga Zaki Yamani?
1: Sudah tentulah kan. Itu sudah tentu. Kalau saya, selepas ini saya ada travel log basking. Travel log basking dan juga konsert di, insyaAllah di UPSI. Jadi tak akan lepas lah dia orang ni yang saya akan bawa, dan insyaAllah kita doakan semuanya akan berjalan lancar.
0: Jadi memang tak dapat dilepaskan lah ya. kan tak boleh mengelak lah orang kata. Okey, terus bersama memeriahkan lagi industri muzik tanah air insyaAllah ya. Baik, Datuk, sebelum kita nak mengakhiri pertemuan melalui Mestika Klasik pada petang ini ya, semestinya ada impian yang Datuk mahu capai dalam DJA Show ini. Silakan.
1: Sebenarnya saya lakukan bawa konsep ni sebenarnya untuk membalas jasa-jasa ataupun sokongan-sokongan peminat saya daripada tahun 48 tahun dulu, 50 tahun dulu, yang menyokong saya dalam keadaan saya okey, keadaan saya tak okey, masih menyokong hingga hari ini. Jadi saya pulangkan penghargaan ini kepada mereka dengan menghasilkan lagu-lagu yang tak pernah saya nyanyi di pentas. Saya tak pernah buat recording di pentas, di TV pun tidak pernah. Jadi saya nyanyikan balik dengan secara live, dan kita siarkan. Dan terima kasih kepada RTM dan juga pada Finas yang memberi tempat untuk kita buat rakaman. Dan alhamdulillah semuanya dah berjaya.
0: Alhamdulillah ya. Osama?
2: Ya, saya.
0: Bagaimana?
2: Saya semoga dapat ni lah, apa ni, book of record lah Malaysia. Sebab Baba punya straight nyanyi tu dengan praktis tu, weh, orang lain tak tahulah boleh buat tak boleh. Tapi umur Baba 67 ni dia mampu buat.
0: Yeah. Ya.
2: Dengan terbaik lah. Saya harap-harap dapat book of record Malaysia lah.
0: Amin. Amin. Zaki?
3: Saya harap DJA show ni dapat memberi pengajaran lah juga. Sebab dia bukan setakat hiburan. Tapi kita dapat tahu pasal scammer, apa ni, macam-macam lah. Kita boleh dapat belajar dalam masa menghibur tu. So semua orang tahu ayah saya, ayah kami ni power kan, yang power Raja Pop. Tapi dalam masa yang sama kita kena berhati-hati kan, supaya kita tak dapat info yang fake lah, yang bukan betul lah.
0: Ya, betul. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan juga ya antara platform media sosial ataupun pautan masing-masing lah, antara yang mungkin ada YouTube ke FB, TikTok, Instagram yang boleh dikongsikan buat para pendengar setia Radio Klasik. Peminat-peminat Datuk Jamal Abdillah semestinya.
1: Di TikTok saya ada DJA collection, dan di Instagram pun ada. Bolehlah kongsi di sana. Kalau saya ada, sebenarnya saya memang selalu berkongsi dengan grup saya lah, info-info berkenaan dengan setiap minggu kan, apa berkenaan dengan internet selamat ni. Memang ada.
0: Okey, itu dia antara perkongsian yang cukup menarik dan amat memujakan ya kepada para pendengar setia Radio Klasik pastinya, yang mungkin ada yang tak sabar-sabar ya untuk menatap wajah Datuk Jamal Abdillah pada petang ini.
1: Saksikan saya pada setiap malam minggu selama 9 minggu lagi berturut-turut. DJA show.
0: Itu dia DJA show. Ya, terima kasih sekali lagi di atas perkongsian dan sudi hadir ya di Konti Radio Klasik pada petang ini.
1: Terima kasih
0: kepada semua para pendengar setia. Jangan ke mana-mana ya. Kerana kita akan memperdengarkan lagu yang didendangkan secara trio oleh Datuk Jamal Abdillah Yamani. Osama Yamani dan juga Zaki Yamani. Zaki tak lupa sebab dia mungkin pendek sikit lah. Osama dia panjang sikit.
4: Sama-sama.
0: Dan juga apa nama, kita juga mengharapkan agar Datuk Jamal Abdillah agar terus bersinar buat kami para peminat-peminat setia.
1: Amin. Terima kasih kepada Melina dan juga penerbit Puan Rukia kerana menjemput kami. Terima kasih kepada Radio Klasik.
0: Dan
1: live
0: perancangan surah tadi.
1: Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai kurun lamanya. Cukup lah tu.
0: Sebab kita nak mendendangkan lagu yang telah didendangkan bersama dengan trio hebat ini. Sepastinya, Terimalah Tangan Yang Melambai merupakan hasil ciptaan komposer Ezra Kong. Terus dengarkan.

0: Radio Classic. Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio K.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di seluruh Malaysia untuk hari ini, Selasa 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Dimulakan dengan bandar Kota Kinabalu. Maafkan saya, dimulakan dengan Bandaraya Kuching, Sarawak waktu solat fardu asar pada pukul 4:07 minit petang, diikuti dengan Johor Bahru, Johor, maksudnya solat fardu asar pada pukul 4:32 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4:32 petang, Kuantan, Pahang 4:34 petang, Kota Baru, Kelantan 4:35 petang. Seterusnya di Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4:38 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4:39 minit petang. Di Ipoh, Perak 4:41 petang, Georgetown, Pulau Pinang 4:43 minit petang. Dan akhir sekali di Alor Setar Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4:42 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Bertemu kembali pastinya di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Mestika Klasik dan masih lagi teman bertemankan saya Emelina Zamri jauh dirindu dekat disayang. Dan sebentar setelah lagi saudara akan terus di dendangkan dengan lagu-lagu era 70-an serta 80-an buat halwa telinga saudara pastinya. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Mestika Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati ya. Walau di mana jua saudara berada, dan sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.39 minit petang ini nanti ya. Selamat menunaikan salat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, jadikanlah itibar seperti bunga layu yang tetap mempertahankan kekuatannya meski menghadapi keterbatasan.

Baru saja berlalu lagu dendangan Rahimah Rahim berjudul Semalam, hasil ciptaan Fauzi Marzuki, menggamit kenangan saudara pada tahun 1984.

0: Radio Classic. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang tiga perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahida. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian, dua daripadanya akan kembali dan satu akan tetap bersamanya, iaitu keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal, tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat, dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Radio Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kernu. K-E-R-N-U. Kernu. Kernu adalah bekas daripada tanduk untuk mengisi ubat bedil.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Dan kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Pastinya di Mastika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini, ya. Baik, meneruskan pengisian menarik pada petang ini. Seperti biasa, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh kita singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan dahulu, ya, untuk ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad.

0: Cubit-cubit manja.
1: Assalamualaikum Cikgu Mona. Awal keluar pagi ni?
2: Waalaikumsalam. Saja je Cikgu Rina jalan-jalan sambil bersenam sikit ni. Rajin Cikgu Rina kita ni siram pokok pagi-pagi ni.
1: Biasalah Cikgu Mona. Sambil-sambil tu saya tengok media sosial ni. Ya Allah tuanku, aduhai. Macam-macam yang orang kongsi sekarang ni Cikgu.
2: Ha, tak kurang juga ibu bapa yang suka sangat kongsi gambar anak-anak di media sosial ni. Memanglah anak tu comel tapi bahaya tau Cikgu.
1: Betul tu Cikgu Mona. Ada yang baru lahir pun dah ada akaun media sosial. Dari bangun tidur, mandi, makan, menangis, semua orang boleh tengok.
2: Itulah yang dipanggil sharenting. Terlalu banyak nak berkongsi gambar atau maklumat anak di media sosial tanpa fikirkan risikonya Cikgu.
1: Tapi niat mereka ni baik kan? Nak kongsi kenangan dan pengalaman saja.
2: Betul. Memang ramai berniat baik. Cuma dalam internet ni bukan semua orang baik, Cikgu.
1: Oh, betul juga tu. Sekarang ni apa saja yang dibuat naik, orang lain pun boleh simpan.
2: Ya, boleh salin, muat turun. Malah ada yang guna gambar tanpa izin. Yang lebih membimbangkan lagi, teknologi AI. Sekarang ni boleh ubah gambar jadi kandungan palsu.
1: Ya Allah, ngerinya. Ingatkan benda macam tu berlaku dekat orang terkenal je.
2: Tak semestinya. Sebab tu ibu bapa kena lebih berhati-hati. Jangan dedahkan nama penuh anak, sekolah, lokasi rumah ataupun rutin harian.
1: Saya pun pernah tengok ada yang siap tulis tu. Anak saya balik sekolah pukul 3 setiap hari.
2: Ha, itulah yang bahaya. Kita tak tahu siapa yang baca.
1: Jadi kalau nak kongsi gambar anak, macam mana tu Cikgu Mona?
2: Mudah je. Fikir dulu sebelum kongsi. Kalau boleh elakkan maklumat peribadi, jangan tunjuk lokasi semasa dan pastikan perkongsian itu betul-betul perlu.
1: Betul juga tu ya. Kadang-kadang ni kita seronok berkongsi. Terlupa keselamatan anak tu lebih utama.
2: Betul sangat tu. Kenangan biarlah indah untuk keluarga, bukan semestinya untuk satu dunia. Ingat, kongsi dengan bijak, lindungi privasi anak.
1: Betul tu Cikgu Mona. Saya akan ingat pesan Cikgu tu. Tapi memandangkan saya ni tak ada anak lagi, kahwin pun belum, saya kongsi gambar pokok bunga raya saya ni je lah.
2: Itu lebih baik Cikgu. Cikgu Rina, hampir terlupa saya. Petang ni jadikah kita nak pergi melawat Bella dekat hospital? Kesian pula dia kena demam denggi tu.
1: Mestilah Cikgu. Si Suzana. Dari semalam asyik telefon je saya. Siap tanya lagi, jadi ke tak Cikgu? Jadi ke tak? Risau katanya.
2: Baiklah, nanti petang kita jumpa ya Cikgu.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Alamak, stok dah habis. Tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua berada. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini Selasa 11 Ogos 2026 adalah kiriman daripada Hidayah dari Sydney, Australia bertajuk Dia Ibuku yang akan disampaikan oleh penerbit Adila pada petang ini Anisma Azwati Ahmad. Dan saudara, siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Adik Manja, Dendangan Salamiah Hassan, dan diikuti lagu nyanyian Fauziah Latif berjudul Epilog Memori Gelita, dan lagu seterusnya persembahan daripada kumpulan Iklim berjudul Satu Kesan Abadi. Adila pada petang ini adalah terbitan Anisma Azwati Ahmad. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mutiara Klasik untuk kali ini, bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Syazmil, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada, jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adila.

Namaku Hidayah. Sejak kecil, aku membesar dalam sebuah rumah agam yang menjadi kebanggaan keluargaku. Rumah itu tersergam indah dengan pagar yang tinggi, halaman yang luas dan taman yang sentiasa dihiasi bunga-bungaan. Di garaj pula tersusun beberapa buah kereta mewah milik Datuk Sri Zack dan Datin Sri Maria, insan yang selama ini aku kenali sebagai ayah dan ibuku. Aku dibesarkan dalam kehidupan yang serba cukup. Segala keperluan dipenuhi tanpa pernah aku perlu memikirkan tentang harga. Aku mendapat pendidikan yang baik, memakai pakaian yang cantik dan menikmati kehidupan yang mungkin menjadi impian bagi kebanyakan orang. Sejak kecil, aku tidak pernah mengenal erti susah. Aku memanggil mereka Papa dan Mama. Mereka ialah dua insan yang membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Papa sentiasa memastikan segala keperluanku cukup, manakala Mama pula begitu mengambil berat tentang pelajaran, kesihatan dan kehidupanku. Bagi aku, merekalah ibu bapa yang paling sempurna. Aku tidak pernah terfikir bahawa di sebalik kehidupan mewah yang aku nikmati, tersimpan sebuah rahsia besar tentang asal-usul diriku. Di rumah itu juga ada seorang wanita bernama Mak Ani. Dia bekerja sebagai pembantu rumah keluarga kami. Sejak aku kecil, Mak Ani sudah berada di rumah itu. Dia menguruskan pelbagai kerja rumah, menyediakan makanan, mengemas bilik dan memastikan segala keperluanku terjaga. Aku sudah terbiasa melihat kelibatnya dari pagi hingga malam. Namun, aku tidak pernah benar-benar memikirkan siapa dirinya. Pada pandanganku ketika itu, Mak Ani hanyalah seorang pembantu rumah yang bekerja untuk keluargaku. Aku tidak pernah menyedari bahawa setiap perhatian yang diberikannya kepadaku bukan sekadar kerana tanggungjawabnya sebagai pekerja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di sebalik setiap senyumannya, setiap makanan yang disediakan dan setiap kali dia memastikan aku berada dalam keadaan baik. Sesuatu yang hanya akan aku fahami setelah bertahun-tahun berlalu. Semakin aku membesar, semakin aku mengenali kehidupan mewah yang aku miliki. Aku mula bergaul dengan rakan-rakan daripada keluarga berada dan mula membandingkan diriku dengan orang lain. Sedikit demi sedikit, kemewahan mengubah perangai aku. Aku menjadi sombong dan bongkak. Aku mula memandang rendah pada orang yang tidak mempunyai kehidupan seperti aku. Aku juga mula berasa malu dengan Mak Ani. Pernah beberapa kali aku menjauhkan diri daripadanya apabila rakan-rakanku datang ke rumah. Aku tidak mahu mereka tahu bahawa wanita yang menguruskan rumah itu terlalu rapat dengan aku. Aku tidak tahu bahawa setiap kali aku menjauhkan diri daripadanya, sebenarnya aku sedang melukakan hati seorang ibu yang hanya mampu menyimpan kesedihannya dalam diam. Papa dan Mama tidak pernah menyedari betapa sombongnya aku ketika itu. Pada pandangan mereka, aku hanyalah seorang anak yang sedang membesar dan mengenali dunia. Mereka terus memberikan apa sahaja yang aku perlukan tanpa pernah mengungkit tentang pengorbanan mereka. Aku pula semakin hanyut dalam kehidupan yang selesa, sehingga lupa bahawa tidak semua manusia bernasib baik.

Ani tidak pernah membalas sikapku. Dia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dia tetap menyediakan makanan kegemaranku, memastikan bilikku kemas dan mengambil berat tentang kesihatanku. Ketika aku sakit, dialah yang paling risau. Ketika aku pulang lewat, dialah yang menunggu. Ketika aku bersedih, dia sering berada tidak jauh daripadaku, walaupun aku tidak pernah meminta. Aku menganggap semua itu perkara biasa. Aku tidak pernah terfikir bahawa kasih sayang seorang ibu boleh tersembunyi begitu lama di sebalik pakaian seorang pembantu rumah. Aku membesar dengan satu keyakinan bahawa papa dan mama ialah ibu bapa kandungku. Aku tidak pernah mempersoalkan mengapa wajahku tidak begitu menyerupai mereka. Aku tidak pernah bertanya mengapa Mak Ani terlalu mengambil berat tentang diriku. Bagiku, kehidupan yang aku jalani sudah sempurna. Aku memiliki keluarga yang berada, masa depan yang cerah dan segala-galanya yang aku perlukan. Aku tidak pernah terfikir bahawa di sebalik kehidupan itu tersimpan sebuah rahsia besar tentang kelahiranku. Apabila aku meningkat dewasa, aku bertemu dengan Irfan. Dia tidak berasal daripada keluarga sekaya keluargaku, tetapi dia mempunyai hati yang baik dan cara fikir yang matang. Dia tidak pernah memandangku berdasarkan kemewahan yang aku miliki. Baginya, aku hanyalah Hidayah. Dia menerima aku seadanya dan dia tidak pernah cuba mengubah diriku menjadi seseorang yang lain. Hubungan kami semakin serius sehingga akhirnya kami mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Aku sangat bahagia ketika itu. Persiapan perkahwinan mula dilakukan. Aku mula membayangkan kehidupan baharu bersama lelaki yang aku cintai. Aku membayangkan sebuah rumah yang akan kami diami bersama, anak-anak yang bakal menghiasi kehidupan kami dan hari-hari yang akan kami lalui sebagai suami isteri. Aku tidak tahu bahawa beberapa minggu sebelum hari bahagia itu, seluruh kehidupan yang aku kenal bakal berubah untuk selama-lamanya. Semuanya bermula apabila aku terdengar perbualan yang tidak sengaja berlaku antara papa dan mama. Pada ketika itu, aku baru pulang ke rumah. Ketika melewati ruang bacaan, aku terdengar nama Mak Ani disebut. Langkahku terhenti. Ada sesuatu pada nada suara mereka yang membuatkan hatiku tidak sedap. Aku berdiri di luar tanpa mereka sedari. Semakin lama aku mendengar, semakin kuat debaran di dadaku. Beberapa patah perkataan yang singgah ke telingaku membuatkan seluruh tubuhku terasa lemah. Aku mula menyedari bahawa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan daripadaku. Sesuatu yang berkaitan dengan Mak Ani. Sesuatu yang berkaitan dengan kelahiranku. Akhirnya kebenaran itu terbongkar. Mak Ani ialah ibu kandungku.

Dunia aku seolah-olah berhenti berputar. Aku tidak mampu menerima kenyataan itu. Wanita yang selama ini aku anggap sebagai pembantu rumah sebenarnya ialah wanita yang melahirkan aku. Wanita yang pernah aku pandang rendah sebenarnya ialah insan yang membawa aku selama 9 bulan dalam kandungannya. Wanita yang pernah membuatkan aku berasa malu di hadapan rakan-rakan sebenarnya ialah ibu yang telah menyimpan kasih terhadapku sejak aku dilahirkan. Aku terasa seperti seluruh hidupku selama ini hanyalah sebuah cerita yang tidak lengkap. Aku kemudian mengetahui kisah sebenar tentang kelahiranku. Mak Ani pernah bekerja di rumah Papa dan Mama ketika mereka masih belum mempunyai zuriat. Mereka sangat menginginkan seorang anak. Tetapi bertahun-tahun menunggu tanpa dikurniakan cahaya mata. Pada waktu yang sama, kehidupan Mak Ani pula tidak mengizinkannya untuk membesarkan aku dengan sempurna. Dalam keadaan yang serba sukar, aku akhirnya diserahkan kepada Papa dan Mama untuk dibesarkan. Setelah suami Mak Ani, iaitu ayahku, meninggal dunia. Keputusan itu bukan kerana Mak Ani tidak menyayangiku. Sebaliknya, dia percaya bahawa Papa dan Mama mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepadaku. Mereka mempunyai kemampuan untuk menyediakan pendidikan, tempat tinggal dan masa depan yang tidak mampu diberikan olehnya pada ketika itu. Namun, Mak Ani tidak sanggup hidup jauh daripada anaknya. Oleh sebab itu, dia terus bekerja di rumah tersebut sebagai pembantu rumah. Selama bertahun-tahun dia menyaksikan aku membesar di hadapan matanya sendiri. Dia melihat aku belajar berjalan, bersekolah, mendapat kejayaan dan akhirnya menjadi seorang wanita dewasa. Tetapi dia terpaksa menyimpan hakikat bahawa dia ialah ibu yang sebenarnya. Dia terpaksa melihat aku memanggil wanita lain sebagai mama. Dia terpaksa menelan kesedihan setiap kali aku menjauh daripadanya. Lebih menyakitkan, dia terpaksa melihat aku menjadi sombong dan memandang rendah kepadanya. Sedangkan dialah wanita yang telah melahirkan aku. Malam itu, aku menangis seorang diri. Segala kenangan tentang Mak Ani datang kembali seperti helaian filem yang dimainkan berulang kali. Aku teringat bagaimana dia menjaga aku ketika demam. Bagaimana dia menyuapkan aku ketika kecil. Bagaimana tangannya yang mengusap rambutku ketika aku tidur. Aku juga teringat bagaimana dia sentiasa tahu makanan yang aku suka, minuman kegemaranku dan perkara yang membuatkan aku tidak selesa. Selama ini aku menganggap semua itu sebagai tugas seorang pembantu rumah. Kini aku sedar bahawa semua itu adalah bahasa kasih sayang seorang ibu. Rasa bersalah mula menjalar ke seluruh jiwaku. Aku teringat segala kata-kata kasar yang pernah aku ucapkan kepadanya. Bagaimana aku pernah malu berjalan bersamanya. Bagaimana aku pernah menyuruhnya meninggalkan bilikku hanya kerana rakan-rakanku datang. Aku teringat setiap kali aku memandangnya dengan wajah yang tidak senang. Dan semua kenangan itu kembali menghukum diriku. Aku tidak tahu bagaimana hendak menebus dosa yang telah aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana hendak meminta maaf atas tahun-tahun kesombongan yang pernah aku tunjukkan kepadanya. Aku hanya tahu bahawa wanita yang selama ini aku pandang rendah sebenarnya adalah orang yang paling banyak menyayangiku. Air mataku mengalir deras sebelum sempat aku berkata apa-apa. Aku terus memeluknya. Tubuh wanita itu menggigil dalam pelukanku. Tangannya yang kasar kerana bertahun-tahun bekerja mengusap kepalaku seperti ketika aku masih kecil. Kami menangis dalam pelukan
yang terlalu lama tertangguh. Tangisan Mak Ani adalah tangisan seorang ibu yang akhirnya dapat memeluk anak yang selama ini hanya mampu dicintai dari jauh. Tangisanku pula adalah tangisan seorang anak yang baru mengenali ibunya setelah sekian lama hidup dalam kejahilan. Di sebalik kesedihan itu, ada juga kegembiraan yang sukar digambarkan. Kami akhirnya dapat menerima hakikat yang selama ini tersembunyi. Aku dapat memanggil Mak Ani sebagai ibu tanpa rasa malu. Aku juga mula memahami pengorbanan Papa dan Mama. Walaupun mereka bukan ibu bapa kandungku, mereka telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan segala yang mereka mampu, menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, kehidupan yang selesa dan masa depan yang cerah. Mereka mungkin menyembunyikan kebenaran daripadaku, tetapi aku sedar bahawa mereka juga mempunyai ketakutan sendiri. Takut kehilangan anak yang paling mereka sayangi. Tapi percayalah Papa, Mama, Ibu, Hidayah akan tetap menyayangi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih kerana melengkapkan hidup Hidayah.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila,
3: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara pendengar setia Radio Klasik. Hari ini hari Selasa yang bertarikh 11 Ogos 2026. Saudara bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan saya di sini menemani saudara menerusi ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih buat rakan seduka saya sebentar tadi iaitu Emelina Zambri yang baru sahaja selesai tugasan temankan saudara. Apa khabar saudara pada hari ini? Baik ke ataupun kurang baik? Tapi saya di sini doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Buat saudara yang baru saja selesai kerja sekarang ni dalam pemanduan, pulang dan memandu, hati-hati di jalan raya. Saya nasihatkan janganlah terburu-buru, biar lambat sedikit asalkan selamat sampai dengan selamatlah di rumah masing-masing. Dan yang sedang menikmati minum petang pula, mungkin dengan secawan kopi ataupun teh panas, dengan sedang dengarkan Radio Klasik ketika ada waktu ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan petang ini saya akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam menerusi ritma klasik. Yang nak hantarkan ucapan petang ataupun nak kongsikan apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan kalau tadi saudara dengarkan temu buat eksklusif kami bersama-sama dengan Datuk Jamal Abdillah, jadi mari kita dengarkan lagu ini, lagu yang bertajuk Berdendang Dalam Tangisan, menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu yang telah pun berusia 28 tahun, saudara. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1998 daripada kumpulan Exist, Di Rantai Digelangi Rindu, baru saja menghiburkan saudara. Dan sekejap lagi kita akan ikuti Beast on Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Puan Jana yang merupakan pengusaha bagi Oyen Cleaning Services. Apa yang menarik? Mari kita dengarkan sekarang menerusi Beast on Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Beast on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Boleh saya cakap dengan Cik Jana dari Oyen Cleaning Services?
3: Ya, saya. Ada apa-apa saya boleh bantu, Puan?
2: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan.
3: Okey.
2: Saya nak minta bersihkan rumah saya ni.
3: Oh, boleh, Puan. Boleh saya tahu Puan punya rumah tu masa dia duduk, lepas tu berapa bilik air?
2: Rumah saya ni ada 3 bilik, 2 bilik air.
3: Cuma Puan nak bersih yang macam mana? Sebab kita ada 3 package. Satu, basic cleaning. Nombor 2, deep cleaning. Nombor 3, spring cleaning. Puan tahu tak actually mana satu yang Puan nak ambil?
2: Tu saya nak tanya tu. Kalau boleh tu saya nak bersih sebersih-bersihnya lah.
3: Sebersih-bersih. Okey, kalau sebersih-bersih tu better ambil deep cleaning. Contoh, okey, kalau basic cleaning tu lebih kepada kita kemas harian kan. Hari-hari kita kemas, menyapu kan. Bersihkan dapur, bersih toilet. Kalau deep cleaning ni, dia lebih kepada macam kita nak bersihkan kesuaian. Maksudnya celah-celah habuk di bawah perabot, almari, kabinet dapur dalam tu semua kita akan bersihkan. Kalau spring cleaning pula adalah khas untuk contoh puan nak kemaskan macam baju kan, berlonggok satu bilik tu. And then nak kita lipat, susun atur mana yang nak pakai, mana nak buang. Ada beza tu. Kalau spring cleaning tu kita akan fokus satu tempat, spot satu tempat. Kalau dia nak bersihkan dapur, contoh pinggan mangkuk yang lama-lama nak bawa keluar dalam kabinet tu kan, ada tikus ke, ada tak lipas ke, itu dipanggil spring cleaning.
2: Oh, spring cleaning. Jadi agaknya, mana agaknya package yang sesuai untuk saya ni?
3: Kalau Puan Puan nak bersih kesuaian satu rumah tu, better ambil deep cleaning. Dan saya suggest kan untuk 3 bilik 2 bilik air tu ambil 3 orang 4 jam ataupun ambil 2 orang 8 jam.
2: Oh, macam tu.
3: Ya.
2: Cuma saya nak tanya, Oyen Cleaning Services ni di mana ya?
3: Kami punya ibu pejabat dekat Melaka. Tapi kami punya operasi tempatnya dekat Seremban, Senawang.
2: Dan agaknya berapa ramai pekerja yang membantu Cik Jana untuk Oyen Services Cleaning ni?
3: Kalau daripada total staff campur admin dengan saya punya operation team tu, ada dalam lebih kurang 10 orang.
2: 10 orang?
3: Ya, betul.
2: Wah, ramainya juga ni.
3: Cuma radius kita tu sekitar Senawang lah. Kita cover 15 kilometer daripada kita punya set office itu.
2: Cuma cikgu nak tanya ni, Cik Jana, kenapa memilih nama Oyen?
3: Asalnya sebab saya ni suka kucing. Saya ni memang suka kucing yang Oyen tu kan. Jadi masa selepas sebelum ni saya berhenti kerja, saya baik dengan bos lama saya. Lepas tu dia tanya saya, you nak buat apa lepas ni kan, lepas berhenti. Saya cakap dengan dia, saya mungkin nak buka cleaning service. Dia tanya saya, dah ada ke nama company? Saya cakap belum. Terus dia yang bagikan nama tu. Dia cakap, you kan suka kucing, you letaklah nama Oyen. Lepas tu saya tanya dia balik, ada maksud ke? Kalau Chinese punya, dia kata ada maksud yang baiklah untuk nama Oyen tu. Itulah jadinya Oyen Cleaning Service tu.
2: Oh, itu sejarah dia.
3: Sejarah dia.
2: Oyen Services Cleaning ya?
3: Lagi satu kan, kita punya sekarang ni kan banyak orang suka sayang kucing. Jadi bila-bila nak order tu, bila nak order untuk kemas rumah tu, automatik lah biasa orang akan ingat Oyen, Oyen Cleaning Service lah macam tu. Memudahkan orang ingat.
2: Ya, betul. Ni pencinta kucing lah ni kan?
3: Ya, betul.
2: Baik, ada tak agaknya cabaran yang tak boleh Cik Jana lupakan sepanjang menjalankan perniagaan services cleaning ni?
3: Kalau nak ikutkan cabaran tu banyaklah Puan. Actually, salah satunya contoh macam bila kita tak cukup staff untuk pergi buat operation, kadang-kadang tu saya pun sendiri akan turun dengan staff saya yang admin akan turun untuk selesaikan. Cuma kita ambil customer macam homestay kan, yang ada buat homestay tu. Jadi kita tak facing dengan customer lah, sebab yelah dia pun segan kan. Biasa kita kita hantarkan yang lain-lain tu untuk operate dekat belah-belah rumah ke apa semua tu, kita hantar staff lain. Macam tu. Salah satu lagi contoh dia macam contoh requirement daripada customer, dia minta kita kalau boleh hantar staff yang paling cepat, paling bersih. Tapi actually macam mana kita nak hantar kalau contoh rumah dia tu 5 bilik, 3 bilik air, tapi tak pakai satu orang 4 jam kan. Jadi kita bukan tak boleh nak bagi staff yang boleh buat laju, cepat, bersih tu. Cuma kenalah sesuai dengan keadaan rumahnya tu juga. Itu salah satu cabaran nak bagi customer tu faham kan, kenapa kadang-kadang kita suruh ambil 2 orang, kita suruh ambil 3 orang, bersebab.
2: Mesti ada sebabnya kan? Kenapa tiga orang, kenapa empat orang staff kan?
3: Ya, betul.
2: Kayaknya untuk Oyen Cleaning Services ni, dia memang untuk bersih rumah saja ke ataupun bersih pejabat saja ke, macam mana?
3: Actually memang kita punya target tu lebih kepada rumah, sebab kita faham sekarang ni dengan zaman sekarang ni yang di mana ramai orang yang bekerja sibuk daripada pagi sampai ke malam, sampai tak sempat nak kemaskan rumah, kadang-kadang nak basuh baju pun tak sempat. Golongan wanita ni kan, yang mana berjaya ni kan. Jadi kita memang fokus untuk diorang, kita bantu daripada segi memberi servis kita kepada dia. Macam tu. Lepas tu untuk yang office pula pun ada juga kita buat untuk office yang panggil kemas untuk yang bersih-bersih macam standard harian punya pun ada juga kita supplykan juga.
2: Jadi agaknya berapa kadar bayaran untuk perkhidmatan mencuci rumah dan juga membersihkan pejabat ni?
3: Okey, kalau actually kita punya servis tu satu slot tu 4 jam bersama dengan satu cleaner RM100. Okey, dan kita tak ada charge apa sebarang pengangkutan, tak ada, kecuali kalau customer tu perlukan peralatan mencuci, contoh macam vacuum dia tak ada, penyapu tak ada, deterjen tak ada. So kita akan boleh dia customer boleh minta add on dengan kita lah, nak guna barang kita, dan kita akan charge sebanyak RM20 sahaja.
2: Oh, RM20 sahaja.
3: Ya, yeah,
2: betul. Memang berpatutan. Dan mungkin package-package yang ditawarkan oleh Oyen Cleaning Services untuk pelanggan ada agaknya?
3: Kalau package-package tu biasanya yang diorang customer akan minta tu, contoh macam diorang nak satu bulan tu dia nak servis setiap minggu kan. Dekat situ kita ada bagi diskaun dia. Diskaun tu itu kena berurusan dengan saya punya admin, sebab berkaitan tengok kawasan dia juga, macam mana apa yang dia nak, tengok rumah dia juga. Kadang kita akan bagi contoh kan, biasa kita kalau dia walk-in punya customer, kita akan ambil 4 jam RM100. Kalau dia okey nak ambil package setiap minggu satu kali, dia akan jadi 4 jam tu RM90. So kali dengan 4. Macam tu.
2: Oh, macam tu ya. Kini satu slot tu RM100 saja.
3: Ya, betul.
2: Selama 4 jam. Ya Allah, murahnya. Dan bagi yang nak dapatkan perkhidmatan Oyen Cleaning Services ni, ada tak nombor yang perlu dihubungi? FB ke, TikTok ke, Cik Jana?
3: Ada. Kalau dekat Facebook, boleh cari kita dekat Oyen Cleaning Service. Dekat TikTok pun sama, Oyen Cleaning Service. Dan kalau kata nak berhubung direct terus dengan kita punya admin untuk buat tempahan ke apa, boleh WhatsApp. Kita lebih prefer untuk WhatsApp kita di nombor 010-257-2629. Saya ulang balik, 010-257-2629. Macam mana pun lambat, kita tetap akan cuba balas.
2: Kalau macam tu Cik Jana, saya rasa ujung bulan ni bolehlah saya dapatkan perkhidmatan daripada Oyen Cleaning Services ni.
3: Boleh, tak ada masalah. Cuma Puan boleh WhatsApp dekat kami, dan kami akan minta Puan isikan detail-detail. Dan lepas itu bila kita nak confirmkan slot kita, kita akan hantar balik semula confirmation booking. Jadi bila dah confirm tu, confirm lah tarikh tu ada untuk kekosongan untuk Puan.
2: Ya, nombornya 010-257-2629. Betul ya?
3: Ya, betul.
2: Kalau macam tu nanti saya beritahulah pada kawan-kawan saya di sekolah dan juga di rakan-rakan Taman Mengambil Kenangan.
3: Boleh Puan.
2: Ya, agaknya saya kata untuk pendengar Biz On Air, rakan niaga Taman Mengambil Kenangan, silakan.
3: Untuk semua pendengar Biz On Air, rumah bersih hati tenang. Jangan tunggu rumah dah terlalu kotor baru nak cari cleaner. Percayakan Oyen Cleaning untuk bantu anda. Terima kasih Biz On Air kerana sudi jemput kami. Jumpa di rumah anda.
2: Itu dia, rumah bersih hati tenang. Terima kasih Cik Jana.
3: Sama-sama. Bye.
2: Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bagi saudara nak dapatkan perkhidmatan daripada Oyan Cleaning Services, boleh hubungi talian 010-257-2629. Rumah bersih, hati tenang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: #saudarakongsi kami tular.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1995 daripada Amy Mastura dengan lagu yang bertajuk Meniti Hari, 6.44 minit petang ketika dah waktu ini. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik untuk yang berada di Kuala Terengganu. Frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Nasir Muhammad yang berada di Ciku 7 Gua Musang, Kelantan. Petang ni saya berada di kedai adik makan mi celup yang berada di Ciku 5. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan seterusnya daripada Muhammad Zahari, Assalamualaikum Syazmil, selamat bertugas. Petang-petang ni rutin biasa balik dari kerja hadap traffic jam dan Kuala Lumpur cuaca mendung semacam berjerebu. Apalagi layar Radio Klasik lah, lagu terbaik hilangkan stres di waktu petang ni. Terima kasih Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Seterusnya yang berada di Batu Berenda, Melaka, Kak Hamidah Kasim, petang ni pun akak makan cukur udang, cuaca okey je dekat Melaka, dan salam maghrib untuk semua. Seterusnya juga yang hantarkan kiriman ucapan di WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Saya terima banyak ucapan, saya akan bacakan mana yang sempat, okey. Tapi kita berhibur seketika dengan lagu ini daripada AB Saiful, lagu yang bertajuk Buat Yang Tercinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Aku, Dia dan Lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan. Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang tiga perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian, dua daripadanya akan kembali dan satu akan tetap bersamanya, iaitu keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: solat-solat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Innal muttaqina fi maqamin amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa.
2: Fi jannatin wa 'uyun,
1: iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.

0: Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.
1: كذلك وزوجناهم بحور عين.
0: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak lagi luas cantik matanya.
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
0: Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa.

0: Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad, yang demikian itulah kemenangan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan kejap lagi saudara, menarik menanti saudara. Tepat pada pukul 8 malam, saya akan teruskan hiburan malam saudara dengan himpunan lagu-lagu kenangan yang pastinya membawa kita kembali dengan pelbagai cerita, pengalaman dan memori yang pernah tercipta. Selama satu jam dari pukul 8 hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kau lebih suka melihat kakak kau mati dulu. Supaya hidup kau lebih bebas. Itu yang kau mahu, bukan?
1: Kak Maria, terima kasih kerana menempeli anak.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Klasik.
1: Ya, Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam Ritma Klasik. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Radio Klasik menemani saudara walau di mana sahaja saudara berada. Ya, masih di jalan raya yang tengah memandu sekarang ini, pandu dengan berhati-hati. Yang sudah sampai di rumah tu mungkin sedang berehat sambil menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan malam ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang membawa kita kembali kepada kenangan-kenangan indah. Ada lagu yang mungkin mengingatkan saudara kepada seseorang ataupun di satu tempat ataupun mungkin satu cerita yang masih tersimpan dalam ingatan. Dan untuk itu saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fahrenheit dengan lagu yang bertajuk Kasih Orang Muda. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang dicipta pada tahun 2004 daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu yang bertajuk Ku Menunggu baru saja menghiburkan saudara. Masih lagi setia bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan sekarang dah pun pukul 9.29 minit malam. Baiklah, yang sedang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan saudara, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan konsep suku-suku separuh untuk hidangan yang lebih seimbang. Dan mudah sahaja saudara, suku pinggan untuk nasi ataupun sumber karbohidrat, suku lagi untuk protein iaitu lauk kita lah, seperti ikan, ayam ataupun daging, dan separuh pinggan dipenuhi dengan sayur serta buah-buahan. Jadi jom saudara, kita jaga pemakanan dan bukan sekadar kenyang tetapi juga untuk sihat. Jadi untuk saudara yang mungkin kejap lagi nak makan malam, seperti yang saya kongsikan kepada saudara tadi, amalkan konsep suku-suku separuh. Dah, baiklah saudara, sekarang saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu yang dicipta pada tahun 1996, lagu nyanyian daripada Dato' Awi, lagu yang bertajuk Bahagia Menemuimu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Dah pun pukul 10.05 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kini kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu daripada petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan lagu pembukaan untuk nostalgia di Klasik kendalian saya adalah lagu daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama, baru sahaja menghiburkan saudara. Dan lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1958. Baiklah saudara, lagu Nak Dara Rindu daripada filem Bujang Lapuk yang dirakamkan ataupun diterbitkan pada tahun 1957, nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli menggambarkan perasaan rindu dan kasih terhadap seseorang yang jauh di mata. Suasana malam yang tenang, bulan purnama dan hembusan angin laut menjadi latar yang menguatkan perasaan kerinduan tersebut. Tan Sri P. Ramli juga mengenang suasana Tanjung Katong serta seorang gadis jelita yang dirindui. Secara keseluruhannya, lagu ini saudara mengisahkan kerinduan seseorang insan terhadap orang yang disayangi, sambil menggambarkan keindahan alam dan suasana kampung yang penuh nostalgia. Lagu ini merupakan ataupun lagu yang menghiasi filem Bujang Lapuk pada tahun 1957. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Nostalgia di Klasik.
3: Nostalgia di

Radio Klasik menggamin kenangan. 10.45 minit malam ketika waktu ini. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang berada di Kota Baru Kelantan yang dengar Radio Klasik menerusi frekuensi 101.1. Saya nak teruskan lagi untuk nostalgia di Klasik pada malam ini. Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1963. Nyanyian daripada Alina Rahman, lagu yang bertajuk Suria Menjelang. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.55 minit malam ketika waktu ini dan saya ada hebahan nak kongsikan kepada saudara pendengar setia Radio Klasik mengenai dengan makluman gangguan siaran untuk hari esok 12 Ogos 2026 hari Rabu. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara pukul 12.30 malam nanti hingga ke pukul 6 pagi dan frekuensi Radio Klasik yang terlibat dengan gangguan adalah frekuensinya 87.9, 93.6, 106.7, 90.1 dan juga 98.3. Baiklah saudara, nampaknya tugasan saya Syazmin Izzuan telah sampai ke penghujungnya dan nostalgia di klasik pun sudah sampai ke penghujungnya dan tepat pada pukul 11 malam saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana dan sekembalinya selama 1 jam seperti biasa sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan lagu yang terakhir untuk menutup nostalgia di klasik pada malam ini, lagu yang menghiasi filem Pendekar Bujang Lapuk. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1959. Lagu yang bertajuk Malam Bulan di Pagar Bintang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersama dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita. Sedikit ayat daripada surah Fatir dan kita akan sambung dengan surah yang baru, yakni surah Yasin. Yang ini pada juzuk yang ke-22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

0: Sadaqallahul Azim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya memberikan peringatan berkaitan di mana orang kafir pasti mendapat azab kerana tidak mengindahkan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan manusia dan menghidupkan kembali kerana Dialah yang menciptakan mereka dan menghendaki demikian. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 8 dan juga ayat 9. Ketika Abu Jahal bermaksud jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun berkata, "Sekiranya aku bertemu dengan Muhammad, sungguh aku akan melakukannya." Kemudian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada tidak jauh darinya, orang-orang di sekitar itu menunjukkannya, "Wahai Abu Jahal, ini Muhammad." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Abu Jahal tidak dapat melihat baginda sedikit pun. Baiklah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi ya pelajaran dan juga bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi kebaikan untuk kita semua sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kernu. K-E-R-N-U. Kernu. Kernu adalah bekas daripada tanduk untuk mengisi ubat bedil.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Namaku Hidayah. Sejak kecil, aku membesar dalam sebuah rumah agam yang menjadi kebanggaan keluargaku. Rumah itu tersergam indah dengan pagar yang tinggi, halaman yang luas dan taman yang sentiasa dihiasi bunga-bungaan. Di garaj pula tersusun beberapa buah kereta mewah milik Datuk Sri Zack dan Datin Sri Maria, insan yang selama ini aku kenali sebagai ayah dan ibuku. Aku dibesarkan dalam kehidupan yang serba cukup. Segala keperluan dipenuhi tanpa pernah aku perlu memikirkan tentang harga. Aku mendapat pendidikan yang baik, memakai pakaian yang cantik dan menikmati kehidupan yang mungkin menjadi impian bagi kebanyakan orang. Sejak kecil, aku tidak pernah mengenal erti susah. Aku memanggil mereka Papa dan Mama. Mereka ialah dua insan yang membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Papa sentiasa memastikan segala keperluanku cukup, manakala Mama pula begitu mengambil berat tentang pelajaran, kesihatan dan kehidupanku. Bagi aku, merekalah ibu bapa yang paling sempurna. Aku tidak pernah terfikir bahawa di sebalik kehidupan mewah yang aku nikmati, tersimpan sebuah rahsia besar tentang asal-usul diriku. Di rumah itu juga ada seorang wanita bernama Mak Ani. Dia bekerja sebagai pembantu rumah keluarga kami. Sejak aku kecil, Mak Ani sudah berada di rumah itu. Dia menguruskan pelbagai kerja rumah, menyediakan makanan, mengemas bilik dan memastikan segala keperluanku terjaga. Aku sudah terbiasa melihat kelibatnya dari pagi hingga malam. Namun, aku tidak pernah benar-benar memikirkan siapa dirinya. Pada pandanganku ketika itu, Mak Ani hanyalah seorang pembantu rumah yang bekerja untuk keluargaku. Aku tidak pernah menyedari bahawa setiap perhatian yang diberikannya kepadaku bukan sekadar kerana tanggungjawabnya sebagai pekerja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di sebalik setiap senyumannya, setiap makanan yang disediakan dan setiap kali dia memastikan aku berada dalam keadaan baik. Sesuatu yang hanya akan aku fahami setelah bertahun-tahun berlalu. Semakin aku membesar, semakin aku mengenali kehidupan mewah yang aku miliki. Aku mula bergaul dengan rakan-rakan daripada keluarga berada dan mula membandingkan diriku dengan orang lain. Sedikit demi sedikit, kemewahan mengubah perangai aku. Aku menjadi sombong dan bongkak. Aku mula memandang rendah pada orang yang tidak mempunyai kehidupan seperti aku. Aku juga mula berasa malu dengan Mak Ani. Pernah beberapa kali aku menjauhkan diri daripadanya apabila rakan-rakanku datang ke rumah. Aku tidak mahu mereka tahu bahawa wanita yang menguruskan rumah itu terlalu rapat dengan aku. Aku tidak tahu bahawa setiap kali aku menjauhkan diri daripadanya, sebenarnya aku sedang melukakan hati seorang ibu yang hanya mampu menyimpan kesedihannya dalam diam. Papa dan Mama tidak pernah menyedari betapa sombongnya aku ketika itu. Pada pandangan mereka, aku hanyalah seorang anak yang sedang membesar dan mengenali dunia. Mereka terus memberikan apa sahaja yang aku perlukan tanpa pernah mengungkit tentang pengorbanan mereka. Aku pula semakin hanyut dalam kehidupan yang selesa, sehingga lupa bahawa tidak semua manusia bernasib

Ani tidak pernah membalas sikapku. Dia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dia tetap menyediakan makanan kegemaranku, memastikan bilikku kemas dan mengambil berat tentang kesihatanku. Ketika aku sakit, dialah yang paling risau. Ketika aku pulang lewat, dialah yang menunggu. Ketika aku bersedih, dia sering berada tidak jauh daripadaku, walaupun aku tidak pernah meminta. Aku menganggap semua itu perkara biasa. Aku tidak pernah terfikir bahawa kasih sayang seorang ibu boleh tersembunyi begitu lama di sebalik pakaian seorang pembantu rumah. Aku membesar dengan satu keyakinan bahawa papa dan mama ialah ibu bapa kandungku. Aku tidak pernah mempersoalkan mengapa wajahku tidak begitu menyerupai mereka. Aku tidak pernah bertanya mengapa Mak Ani terlalu mengambil berat tentang diriku. Bagiku, kehidupan yang aku jalani sudah sempurna. Aku memiliki keluarga yang berada, masa depan yang cerah dan segala-galanya yang aku perlukan. Aku tidak pernah terfikir bahawa di sebalik kehidupan itu tersimpan sebuah rahsia besar tentang kelahiranku. Apabila aku meningkat dewasa, aku bertemu dengan Irfan. Dia tidak berasal daripada keluarga sekaya keluargaku, tetapi dia mempunyai hati yang baik dan cara fikir yang matang. Dia tidak pernah memandangku berdasarkan kemewahan yang aku miliki. Baginya, aku hanyalah Hidayah. Dia menerima aku seadanya dan dia tidak pernah cuba mengubah diriku menjadi seseorang yang lain. Hubungan kami semakin serius sehingga akhirnya kami mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Aku sangat bahagia ketika itu. Persiapan perkahwinan mula dilakukan. Aku mula membayangkan kehidupan baharu bersama lelaki yang aku cintai. Aku membayangkan sebuah rumah yang akan kami diami bersama, anak-anak yang bakal menghiasi kehidupan kami dan hari-hari yang akan kami lalui sebagai suami isteri. Aku tidak tahu bahawa beberapa minggu sebelum hari bahagia itu, seluruh kehidupan yang aku kenal bakal berubah untuk selama-lamanya. Semuanya bermula apabila aku terdengar perbualan yang tidak sengaja berlaku antara papa dan mama. Pada ketika itu, aku baru pulang ke rumah. Ketika melewati ruang bacaan, aku terdengar nama Mak Ani disebut. Langkahku terhenti. Ada sesuatu pada nada suara mereka yang membuatkan hatiku tidak sedap. Aku berdiri di luar tanpa mereka sedari. Semakin lama aku mendengar, semakin kuat debaran di dadaku. Beberapa patah perkataan yang singgah ke telingaku membuatkan seluruh tubuhku terasa lemah. Aku mula menyedari bahawa selama ini ada sesuatu yang disembunyikan daripadaku. Sesuatu yang berkaitan dengan Mak Ani. Sesuatu yang berkaitan dengan kelahiranku. Akhirnya kebenaran itu terbongkar. Mak Ani ialah ibu kandungku.

dunia aku seolah-olah berhenti berputar. Aku tidak mampu menerima kenyataan itu. Wanita yang selama ini aku anggap sebagai pembantu rumah sebenarnya ialah wanita yang melahirkan aku. Wanita yang pernah aku pandang rendah sebenarnya ialah insan yang membawa aku selama 9 bulan dalam kandungannya. Wanita yang pernah membuatkan aku berasa malu di hadapan rakan-rakan sebenarnya ialah ibu yang telah menyimpan kasih terhadapku sejak aku dilahirkan. Aku terasa seperti seluruh hidupku selama ini hanyalah sebuah cerita yang tidak lengkap. Aku kemudian mengetahui kisah sebenar tentang kelahiranku. Mak Ani pernah bekerja di rumah Papa dan Mama ketika mereka masih belum mempunyai zuriat. Mereka sangat menginginkan seorang anak. Tetapi bertahun-tahun menunggu tanpa dikurniakan cahaya mata. Pada waktu yang sama, kehidupan Mak Ani pula tidak mengizinkannya untuk membesarkan aku dengan sempurna. Dalam keadaan yang serba sukar, aku akhirnya diserahkan kepada Papa dan Mama untuk dibesarkan. Setelah suami Mak Ani, iaitu ayahku, meninggal dunia. Keputusan itu bukan kerana Mak Ani tidak menyayangiku. Sebaliknya, dia percaya bahawa Papa dan Mama mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepadaku. Mereka mempunyai kemampuan untuk menyediakan pendidikan, tempat tinggal dan masa depan yang tidak mampu diberikan olehnya pada ketika itu. Namun, Mak Ani tidak sanggup hidup jauh daripada anaknya. Oleh sebab itu, dia terus bekerja di rumah tersebut sebagai pembantu rumah. Selama bertahun-tahun dia menyaksikan aku membesar di hadapan matanya sendiri. Dia melihat aku belajar berjalan, bersekolah, mendapat kejayaan dan akhirnya menjadi seorang wanita dewasa. Tetapi dia terpaksa menyimpan hakikat bahawa dia ialah ibu yang sebenarnya. Dia terpaksa melihat aku memanggil wanita lain sebagai mama. Dia terpaksa menelan kesedihan setiap kali aku menjauh daripadanya. Lebih menyakitkan, dia terpaksa melihat aku menjadi sombong dan memandang rendah kepadanya. Sedangkan dialah wanita yang telah melahirkan aku. Malam itu, aku menangis seorang diri. Segala kenangan tentang Mak Ani datang kembali seperti helaian filem yang dimainkan berulang kali. Aku teringat bagaimana dia menjaga aku ketika demam. Bagaimana dia menyuapkan aku ketika kecil. Bagaimana tangannya yang mengusap rambutku ketika aku tidur. Aku juga teringat bagaimana dia sentiasa tahu makanan yang aku suka, minuman kegemaranku dan perkara yang membuatkan aku tidak selesa. Selama ini aku menganggap semua itu sebagai tugas seorang pembantu rumah. Kini aku sedar bahawa semua itu adalah bahasa kasih sayang seorang ibu. Rasa bersalah mula menjalar ke seluruh jiwaku. Aku teringat segala kata-kata kasar yang pernah aku ucapkan kepadanya. Bagaimana aku pernah malu berjalan bersamanya. Bagaimana aku pernah menyuruhnya meninggalkan bilikku hanya kerana rakan-rakanku datang. Aku teringat setiap kali aku memandangnya dengan wajah yang tidak senang. Dan semua kenangan itu kembali menghukum diriku. Aku tidak tahu bagaimana hendak menebus dosa yang telah aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana hendak meminta maaf atas tahun-tahun kesombongan yang pernah aku tunjukkan kepadanya. Aku hanya tahu bahawa wanita yang selama ini aku pandang rendah sebenarnya adalah orang yang paling banyak menyayangiku. Air mataku mengalir deras sebelum sempat aku berkata apa-apa. Aku terus memeluknya. Tubuh wanita itu menggigil dalam pelukanku. Tangannya yang kasar kerana bertahun-tahun bekerja mengusap kepalaku seperti ketika aku masih kecil. Kami menangis dalam pelukan
yang terlalu lama tertangguh. Tangisan Mak Ani adalah tangisan seorang ibu yang akhirnya dapat memeluk anak yang selama ini hanya mampu dicintai dari jauh. Tangisanku pula adalah tangisan seorang anak yang baru mengenali ibunya setelah sekian lama hidup dalam kejahilan. Di sebalik kesedihan itu, ada juga kegembiraan yang sukar digambarkan. Kami akhirnya dapat menerima hakikat yang selama ini tersembunyi. Aku dapat memanggil Mak Ani sebagai ibu tanpa rasa malu. Aku juga mula memahami pengorbanan Papa dan Mama. Walaupun mereka bukan ibu bapa kandungku, mereka telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan segala yang mereka mampu, menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, kehidupan yang selesa dan masa depan yang cerah. Mereka mungkin menyembunyikan kebenaran daripadaku, tetapi aku sedar bahawa mereka juga mempunyai ketakutan sendiri. Takut kehilangan anak yang paling mereka sayangi. Tapi percayalah Papa, Mama, Ibu, Hidayah akan tetap menyayangi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih kerana melengkapkan hidup Hidayah.

0: Sesungguhnya seorang mukmin itu berjihad dengan pedangnya dan dengan lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ka'ab adalah seorang yang segak, hartawan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Khazraj. Namun, sejarah paling besar beliau bukanlah tentang kemenangannya, tetapi tentang kesilapannya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tahun ke-9 Hijrah, musim panas dan buah-buahan di Madinah sedang ranum untuk dipetik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam ke perang Tabuk. Inilah saat di mana Ka'ab bin Malik terleka. Beliau tidak mempunyai sebarang keuzuran, malah beliau mempunyai 2 ekor unta tunggangan, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya sebelum itu. Ka'ab bin Malik menyesal dengan apa yang berlaku, namun tetap berusaha agar dosanya diampunkan. Beliau tidak pernah lupa untuk berdoa meminta keampunan di atas dosanya. Saban hari, beliau akan bersolat di masjid di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, "Demi Allah, andai aku duduk di sisi selainmu, wahai Muhammad, dari golongan ahli dunia, nescaya aku mampu mendapat jalan keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya aku dikurniakan bakat bicara debat, tetapi bagiku, jika kepandaian ini digunakan untuk menipu daya, demi Allah, pastilah dia mengetahui bahawa kata-kataku kepada Rasulullah adalah dusta, walaupun baginda terpesona dengan kata-kataku ini. Jika demikian, sesungguhnya kemurkaan Allah akan diberitakan kepadamu, wahai Rasulullah, kerana pendustaanku. Sebaliknya, jika aku memberitahu hal yang sebenar, yang demikian itu pula kamu yang akan murka ke atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya aku menginginkan kesudahan yang baik daripada Allah. Demi Allah, aku tiada sebarang uzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan ini. Demi Allah, sama sekali aku belum merasakan lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya, iaitu pada waktu itu aku menarik diri daripada menyertai Rasulullah sehingga tidak ikut ke Tabuk." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi menjawab keluhan tersebut, "Tentang orang ini, dia berbicara benar. Sekarang bolehlah engkau pergi sehingga Allah memutuskan suatu hukuman tentang dirimu." Hadis riwayat Imam Muslim. Akibat kejuran itu, Ka'ab dan 2 rakannya dipulaukan selama 50 malam. Bumi terasa asing, langit terasa menghimpit. Bahkan isterinya juga diminta untuk berasingan daripadanya. Kesabaran dan kejujuran itu akhirnya membuahkan hasil. Pada malam ke-50, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 117 dan ayat 118 yang merakamkan pengampunan Allah terhadap mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ka'ab dengan wajah berseri-seri sambil bersabda, "Gembiralah dengan hari yang paling baik bagimu sejak ibu melahirkanmu." Para sahabat lain seperti Talhah bin Ubaidillah berlari memeluk Ka'ab untuk mengucapkan tahniah. Kejujuran Ka'ab inilah yang menjadi tiang seri peradaban Islam, bahawa maruah dan kebenaran lebih berharga daripada nyawa dan harta. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Malik mengajar kita bahawa dalam membina tamadun yang utuh, kita tidak boleh lari daripada kesilapan. Namun, keberanian untuk mengaku salah dan kejujuran kepada pemimpin adalah kunci keampunan ilahi. Semoga kita bertemu lagi dalam solat akan datang. Saya tinggalkan anda dengan renungan, adakah kejujuran kita pada hari ini mampu membuka pintu langit? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan, mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 12 Ogos 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami 24 jam dan terus berhibur di ruangan lagu tanpa henti Harmoni Klasik bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Didoakan hari ini dipermudahkan segala urusannya. Terus kekal setia, sajian.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Terima kasih yang terus setia menemani kami sentiasa di hati saudara dulu, kini, selamanya. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran dengan kami. Didoakan hari ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, diberkahi sepanjang langkah dan perjalanan hari ini. Dan seperti biasa, hari ini 12 Ogos 2026, seperti yang saya wawarkan setiap pagi, mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Hari lahir, ulang tahun, perkahwinan, atau juga ada cerita atau perkongsian pahit, manis, suka, duka untuk tarikh hari ini yang dikenang sehingga sekarang. Ayuh, kongsikan ke WhatsApp kami 013-5656-128. 013-5656-128. Baik saudara, seperti biasa jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Ayuh kita berhibur dengan persembahan Senario bersama Nur Haida, Zapin Usik Mengusik, sajian klasik.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

Saudara, kadang-kadang rezeki yang hadir bukan daripada jalan yang kita tunggu sebenarnya. Tetapi daripada jalan yang langsung tak pernah kita sangka. Ada rezeki yang dalam bentuk duit, ada yang dalam bentuk peluang, dalam bentuk orang yang hadir membantu kita. Dan juga ada rezeki yang berupa sesuatu yang kita ingat sebagai kehilangan. Rupanya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi saudara, sebenarnya janganlah terlalu risau tentang rezeki ini sebenarnya. Teruskan berusaha, jaga hati, teruskan membuat baik. Dan janganlah berputus untuk berdoa. Sebab rezeki yang paling indah kadang-kadang datang selepas kita berhenti berharap kepada manusia. Dan mula benar-benar berserah kepada Allah. Apa yang ditakdirkan untuk kita tak akan pernah hilang dari apa yang kita sangka. Dan harus ingat saudara, rezeki tak pernah salah alamat yang tak disangka. Itulah yang paling bermakna. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga di MyTV saluran 705. Baik, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Baju Sekolah Nadi Bantu Jana Pendapatan 7.30 minit pagi. Teruskan kasih setia, sajian klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
5: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi?
6: Ada lagi.
7: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum. Saliha. Wah, makin maju butik kau sekarang eh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Macam ni lah Suraya, rezeki. Teringat dulu-dulu kan. Ambil tempahan sikit-sikit je. Jahit pun dari rumah je. Sekarang ni alhamdulillah dah ada butik sendiri ni macam sekarang.
1: Hebat lah kau ni, Saliha. Ni lah orang kata, jangan pernah berhenti usaha. InsyaAllah apa yang kita cita-citakan tercapai. Aku ni pun kan, kalau boleh nak besarkan perniagaan kedai runcit aku tu. Mudah-mudahan menjadi jugalah apa yang aku rancangkan.
2: Aku pun bukan terus berjaya tau Suraya. Mula-mula dulu aku ambil tempahan kecil-kecil je dari rumah. Lama-lama pelanggan makin ramai. Dapatlah sewa butik yang besar macam ni. Dan dapat pula kongsi rekaan baju pengantin masa Syima kahwin hari tu.
1: Patutlah. Ni aku sebenarnya nak tanya kau satu benda ni. Kau kan pandai menjahit. Selain baju pengantin, baju raya, baju sekolah pun kau boleh jahit eh?
2: Boleh. Sekarang memang aku ambil tempahan baju sekolah juga. Ada yang datang bertanya, aku terima juga tempahan tu. Alang-alang dah ada kemahiran, rugi pula kalau tak dimanfaatkan.
1: Patutlah. Aku nampak banyak kain warna putih, biru dan tudung sekolah dekat sini.
2: Betul. Tapi kan menjahit ni kalau ada kemahiran macam-macam jenis pakaian kita boleh jahit. Dulu aku belajar menjahit ni melalui kemas. Tapi sekarang dah banyak peluang yang kerajaan buka untuk melahirkan masyarakat berkemahiran. Contohnya Nadi Mahir Jahit yang dijalankan bawah Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Program ni Suraya membuka peluang kepada suri rumah atau ibu tunggal yang nak tambah kemahiran dan lebih yakin untuk jadikan menjahit ini sebagai satu peluang pendapatan.
1: Saliha, aku pun kan ada terfikir nak belajar menjahit sebenarnya. Boleh lah jahit baju sendiri. Lagipun kalau ada kemahiran tambahan, bolehlah buat kerja-kerja sampingan ni. Sambil-sambil jaga kedai runcit aku tu. Lagipun sekarang Amir dah ada. Banyaklah sikit masa aku.
2: Elok sangatlah tu Suraya. Boleh tolong aku nanti kalau-kalau ada pelanggan yang datang nak tempah baju sekolah kan?
1: Boleh-boleh. Kau punya pasal Saliha. Tapi ni kan, berbalik pasal Nadi Mahir Jahit tadi, melalui program tu lahirnya inisiatif baju sekolah Nadi. Peserta yang sudah mempunyai kemahiran diberi peluang menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga yang lebih mampu milik kepada komuniti kan?
2: Betul, betul tu. Jadi ada manfaatlah untuk kedua-dua pihak. Yang menjahit dapat peluang pendapatan, ibu bapa pula boleh dapat pakaian sekolah pada harga yang jauh lebih mampu milik. Yang lebih menarik lagi Suraya, Nadi turut menyediakan pilihan untuk membuat bayaran secara berperingkat bagi pembelian pakaian sekolah tanpa mengenakan faedah atau charge tambahan.
1: Maksudnya ia menjadi satu pilihan untuk membantu ibu bapa mengurus perbelanjaan, terutama apabila perlu menyediakan kelengkapan persekolahan untuk beberapa orang anak serentak.
2: Dan yang paling penting, nilai terbesar inisiatif baju sekolah Nadi ni bukan sekadar cara membeli sehelai baju sekolah. Sebaliknya, pada peluang yang terhasil apabila seseorang diberikan kemahiran dan ruang untuk menggunakannya.
1: Tengoklah kau ni ha. Dulu menjahit dari rumah. Sekarang dah ada butik sendiri dah pun.
2: Alhamdulillah. Semuanya bermula dengan satu langkah kecil.
1: Kalau macam tu kan, aku pun nak cuba jugalah. Mana tahu satu hari nanti kedai runcit aku ada satu sudut lagi. Suraya jahit-jahit manja.
2: Tak payahlah Suraya, butik aku ni banyak lagi sudut. Ada masa, ada kemahiran. Meh, datang sini, tolong aku.
1: Tolong-tolong saja ke?
2: Tolong je lah.
1: Tak ada upah ke?
2: Alah, nantilah aku fikir dulu. Kena QC dulu hasil jahitannya. Setakat jahit.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.